Timur 1 Pasir Jambu KW 16 Melabo Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM. Untuk informasi waktu ini baru jam 7:36 waktu Indonesia Barat. Tapi terus bersama dengan Anda teman Pro 2. Saatnya kita update informasi dari www.bmkg.co.id untuk hari ini. Teman Pro 2, untuk Aceh Barat diprediksi hari ini bakal hujan ringan teman Pro 2 dengan intensitas suhu 24-32 derajat Celcius untuk Aceh Barat. Untuk Nangkandraya juga diprediksi hujan ringan dengan intensitas suhu dari 24-31 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya juga sama, teman Pro 2 diprediksi hujan ringan untuk hari ini intensitas suhu 22-30 derajat Celcius. Untuk selanjutnya teman Pro 2 untuk Aceh Besar diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas 24-30 derajat Celcius. Sementara itu teman Pro 2 untuk Kota Banda Aceh diprediksi hari ini hujan disertai dengan petir dengan intensitas 27-31 derajat Celcius. Kota Lhokseumawe diprediksi hujan ringan untuk hari ini, Kota Sabang diprediksi berawan teman Pro 2, Kota Langsa diprediksi hujan ringan, terus juga terakhir di sini kita punya ada Simalu diprediksi hujan ringan dengan intensitas 26-31 derajat Celcius. Tetap bersama dengan Pro 2 FM, salah satu lagu dari Doja Cat dengan Stranger bakal aku play buat kamu terlintas di jam 7:37 waktu Indonesia Barat.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

90,3 FM Pro Daerah Rimba Labuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Tulus, judulnya Satu Kali, sedang diputar di Pro Daerah FM. Untuk informasi waktu ini sudah jam 7:44 waktu Indonesia Barat. Enjoy your long weekend, teman Pro Daerah, keep in tune.

0: Eh, Gang, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Pernah dengar tentang ikan kemama? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlaku.

90,3 FM Pro RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Jisoo dan juga Zayn Malik dengan Eyes Closed sedang terputar teman Pro 2 terlintas di jam 8 lebih 22 menit di Indonesia Barat. Guys, you still listening with me Nanda di 90,3 FM Pro RRI Melabuh, dan Anda akan terus mengudara hingga kelar ke jam 9 pagi. Teman Pro 2 selanjutnya nanti kita bakal ditemani juga dengan rekan Fauza dari jam 10 sampai jam 2 siang, dan 9 ke jam 10 nanti kita bakal jasmar musik dulu. Teman Pro 2 tetapi terus bersama dengan Pro FM, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita RRI_Melabuh. Happy weekend untuk semuanya, dan jangan lupa juga nih kunjungi media sosial kita teman Pro 2 di Instagram, TikTok, dan juga Facebook serta X di kata kuncinya Pro 2 Melabuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia, teman Pro 2 yang bakalan nemenin waktu pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 hari ini edisi siar di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, Tia bakalan nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini sampai nanti siang. Nah, sekarang akhirnya ya teman Pro 2 udah masuk suasana long weekend ya, karena dari hari ini sampai hari Minggu itu full libur. Wah, mantep banget ya. Yang mungkin teman Pro 2 yang lagi siap-siap untuk healing, quality time, rebahan, atau nikmatin pagi yang santai di rumah, yang gak dikejar-kejar alarm gitu ya. Semoga hari ini menyenangkan ya. Nah, tapi juga spesial banget ya buat teman Pro 2 yang tetap semangat kerja di hari ini, yang lagi di kantor, yang operasional lagi di lapangan, lagi di pasar, di jalan, atau yang mungkin masih sibuk menjalankan aktivitas pagi, sibuk masak, baking mungkin. Tetap harus semangat ya, karena di tengah suasana libur, kalian tetap jadi pejuang yang produktif hari ini. Nah, teman Pro 2 sekarang tepat di jam 9 lewat 4 menit, waktunya kita seru-seruan bareng ya lewat lagu-lagu yang hits, info-informasi yang up to date pastinya, dan juga nanti ada pembahasan-pembahasan yang pastinya relate banget ya sama kehidupan kamu, dan siap nemenin kamu dari pagi sampai siang nanti. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi santai ataupun lagi kerja, yang penting mood pagi ini harus tetap bagus ya, dan penuh sama energi positif. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: maaf. So today, it's a
1: wrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, enggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN

0: Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 RRI Mulaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, balik lagi bareng Tian ya. Nah, pagi ini memang paling pas ya buat nikmatin suasana long weekend dengan santai nih teman Pro 2. Apalagi cuacanya tuh lagi syahdu banget ya. Karena pagi tadi Pro 2, balik lagi bareng Tian ya. Nah, pagi ini memang paling pas ya buat nikmatin suasana long weekend dengan santai nih teman Pro 2. Apalagi cuacanya tuh lagi syahdu banget ya. Karena pagi tadi sempat ada hujan, jadinya di jam segini tuh masih kerasa sejuk banget gitu ya. Nah, waktunya juga bakal lebih longgar karena kan lagi libur ya. Nah, pastinya juga teman Pro 2 bakalan temani lagu-lagu terbaik yang siap banget nih bikin mood kamu tetap happy seharian. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan, santai di rumah, ataupun tetap kerja ya hari ini, semoga semuanya tetap lancar dan tetap penuh semangat nih ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setelah ini bakalan ada deretan lagu-lagu pilihan yang siap nemenin teman Pro 2 sampai siang nanti. Jadi tetap stay tune

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negaraya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

92,3 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang udah waktunya Tia buat ngasih informasi nih buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat atau BPBD Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton dari rumah warga di Desa Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan pada hari Rabu 13 Mei 2026 pagi. Munculnya ular ini sempat membuat warga sekitar heboh. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, T. Ronald Nehdiansyah, mengatakan laporan diterima sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dari warga bernama Zainuddin Daud yang mendapati ular piton berada di daerah rumahnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue dan pemadam kebakaran Regu 2 langsung bergerak ke lokasi menggunakan satu unit mobil operasional D-Max. Kemudian petugas yang diterjunkan dalam operasi tersebut yakni Irsal Gusfandi, Heri Yusmadi, Erfarinal, dan Zamzami. Nah, BPBD Aceh Barat memastikan proses evakuasi berjalan lancar dan ular piton berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Nah, Bapak Ronald juga menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada petugas apabila menemukan satwa liar berbahaya di lingkungan pemukiman, sehingga dapat ditangani dengan cepat dan aman nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin ada mungkin biawak masuk rumah gitu ya. Tapi biawaknya berukuran buaya gitu. Jadi segera lapor ke BPBD ataupun mungkin lapor ke Kepling mungkin ya kalau misalnya belum punya kontaknya. Tapi sekarang zaman sekarang kan di Google banyak ya untuk nomor darurat gitu. Jadi kita bisa langsung telepon untuk tim rescue ataupun damkar mungkin ya untuk bisa mengevakuasi hewan liar tersebut dengan aman ya teman-teman berdua. Jadi jangan sekali-sekali kita coba buang sendiri atau bunuh sendiri gitu ya, karena itu bisa membahayakan kita dan orang sekitar kita. Oke, nah teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, karena tim mau muterin lagu darinya Mahal ini untuk yang bersamanya.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan LPP RRI Melabu, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Banyak lowongan, tapi lebih banyak lagi pencari kerja.
1: Mohon maaf, Anda belum lolos seleksi. Lagi...
2: Masih cari lowongan, Di?
1: Iya, Rin. Kirim lamaran ke pabrik, toko, bahkan gudang. Jawabannya sama semua.
2: Sekarang kebanyakan minta pengalaman sih. Padahal kan kita baru lulus.
1: Iya, belum kerja, tapi diminta pengalaman. Gimana mau mulai?
3: Kalian juga belum dapat kerja?
2: Belum. Kamu gimana, Bud? Bukannya dulu kerja di pabrik ya?
3: Sudah kena PHK 2 bulan lalu. Katanya efisiensi, orderan turun.
1: Ya, jadi sekarang?
3: Ya, cari apa aja. Tapi saingan banyak, gaji juga pada turun. Ada yang di bawah MK.
4: Andi, kamu udah dapat kerja belum?
1: Belum, Bu.
4: Ibu bukan marah, tapi kebutuhan terus jalan. Listrik, beras, belum lagi adikmu yang sekolah.
1: Aku tahu, Bu. Aku juga kepikiran tiap hari.
4: Tetangga aja udah pada kerja. Kamu kapan?
1: Aku juga mau kerja, Bu. Tapi bukan aku saja yang susah.
4: Ibu cuma takut kita gak cukup makan bulan depan.
1: Aku sudah coba kemana-mana. Bahkan yang gaji kecil pun susah masuk.
0: Tekanan ekonomi seringkali berubah menjadi tekanan di dalam rumah.
5: Maaf ya, Dik. Untuk sekarang belum bisa nambah karyawan nih.
1: Saya siap digaji di bawah UMK, Pak. Yang penting kerja.
5: Bukan soal gajinya saja. Usaha saya juga lagi sepi nih. Kalau dipaksakan, malah semua bisa rugi nanti.
3: Berarti emang lagi susah ya, Pak?
5: Iya, banyak usaha kecil. Bertahan saja sudah syukur.
1: Sampai segitunya ya.
3: Ini realitas sekarang. Bukan kita yang malas. Memang lapangan kerjanya yang sempit.
2: Aku sekarang bantu jualan online sama kakak aku. Lumayan, walau gak tetap.
1: Serius?
2: Iya, kadang dapat kadang enggak. Tapi daripada kosong.
3: Aku juga lagi coba jadi ojek online sih, walau motornya juga minjem.
1: Berarti kita harus cari cara sendiri ya?
2: Iya, gak harus nunggu diterima kerja kantoran kok.
3: Yang penting ada pemasukan dulu.
1: Aku bisa servis HP sedikit-sedikit sih, mungkin bisa dicoba.
4: Andi, tadi ibu kepikiran, maaf ya kalau kata-kata ibu terlalu keras.
1: Aku juga minta maaf, Bu.
4: Ibu cuma takut.
1: Aku ngerti, makanya aku mau coba usaha kecil dulu, servis HP atau apa aja.
4: Ibu dukung, yang penting kamu tidak menyerah.
0: Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, banyak orang mulai bertahan dengan cara mereka sendiri.
3: Pelan-pelan aja, yang penting jalan.
2: Rezeki gak selalu dari satu pintu.
1: Yang penting kita tetap berusaha.
0: Ekonomi mungkin belum stabil, tapi harapan tetap ada bagi mereka yang mau bergerak. Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Melabo, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Melabo, pengarah acara Tina Agustina, penulis naskah Faiz, editor Tukarahman, para pemeran Andi, lulusan SMK diperankan oleh Faiz, Rina, teman kerja serabutan diperankan oleh Fauza, Budi, korban PHK, diperankan oleh Nanda, Ibu Andi diperankan oleh Tia, Pak Hadi pemilik usaha kecil diperankan oleh Dava, narator diperankan oleh Meisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Tapi tidak dipungkiri, sampai saat ini sampah memang masih menjadi suatu masalah bagi masyarakat. Beruntunglah, di Aceh Barat saya berjumpa bersama salah satu komunitas yang peduli akan sampah. Komunitas mereka dinamai GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan. Yuk, kita kenalan bersama ketua komunitas GPL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Oza Pratama, biasa dipanggil Fajar ataupun Oza. Saya tinggal di Desa Senebu, tepatnya di Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Di sini saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Melabu. GPL ini terbentuk dikarenakan adanya isu tentang orang yang buang sampah ke laut. Di sini kami bersama kawan-kawan sangat prihatin terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah ke laut. Nah, dari sini timbul ide kita lakukan aksi gerakan awal, yaitu pembersihan sampah di pelabuhan. Nah, setelah kita lakukan pembersihan sampah, banyak respon positif yang diberikan oleh kawan-kawan, saudara maupun kerabat-kerabat lainnya, bahwa ini adalah salah satu aksi yang baik. Nah, jadi setelah kami lakukan itu, kami duduk kembali, bersepakat, berdiskusi, apakah kita buat suatu komunitas untuk keberlanjutan ke depannya. Karena kalau tidak kita mulai dan tidak ada komunitas, itu kita tidak bisa menggerakkan orang banyak. Nah, namun ketika ada komunitas, kita bisa menggerakkan orang-orang lain. Nah, dari situlah teman-teman sepakat untuk melanjutkan kegiatan yang pertama kali kita buat, yang berawal dari kepedulian kita. Namun kita lakukan aksi secara spontan saat bersepeda pagi. Kemudian kawan-kawan juga sepakat untuk kita lanjutkan untuk mengedukasi masyarakat.
0: Nah, udah kenalan kan sama ketua GPL-nya? Dan apa itu komunitas GPL? Banyak visi-misi yang mereka rencanakan untuk memajukan komunitas ini dan juga lingkungan di daerahnya. Sekarang kita cerita sedikit yuk mengenai sampah. Sampah memang merupakan salah satu problem yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di dunia, yang setiap tahunnya bertonton sampah selalu bertambah di tempat pembuangan akhirnya. Yang disayangkan, banyak sekali limbah sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengolah sampah. Tetap saja, sampah masih saja tersisa di tempat akhirnya. Setelah saya berbincang-bincang bersama komunitas GPL ini, mereka juga sudah berupaya melakukan berbagai hal mengenai sampah.
1: Apa itu komunitas GPL? Nah, komunitas GPL ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Kepanjangannya yaitu Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bergeraknya di bidang lingkungan yang berfokus pada sampah plastik, di mana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah, visi-misi membentuk komunitas ini adalah visinya untuk mewujudkan Aceh Barat bebas dari sampah, kemudian mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan bisa membentuk kelompok-kelompok lainnya yang seperti kami. Nah, misinya adalah kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, aksi pembersihan, kemudian membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang sepaham dan sepakat ataupun satu jalur sama kita. Nah, kemudian juga berkolaborasi, mengedukasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Ya, kita punya bank sampah mini, cuma masih manual. Ini letaknya di sekretariat GPL sendiri. Itu letaknya di wilayah Samatiga, Desa Cot Sumere. Nah, jadi kita baru tahun 2021 akhir baru ada sekret. Nah, jadi sekret itu kita buat jadi bank sampah. Nah, untuk bank sampahnya ini kita cuma terima yang sampah plastik bersih, itu aja dulu. Sampah-sampah plastik ini kita gunakan untuk membuat ekobrik sementara waktu supaya sampah-sampah itu tidak nyampe ke TPA. Nah, apa saja yang sudah dilakukan selama bergabung dalam komunitas ini? Nah, banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang peduli terhadap lingkungan. Kemudian melakukan aksi pembersihan pantai di tempat-tempat wisata di wilayah Aceh Barat. Kemudian melakukan penanaman mangrove. Kemudian melakukan edukasi dan juga pelepasan tuki. Kemudian membuat produk-produk dari sampah plastik. Kemudian kita juga ada buat nonton bareng tentang film plastik. Kemudian kita juga ada sosialisasi tentang gajah. Dan banyak lagi. Nah, di Instagram itu lebih lengkap. Namun secara umumnya kita lakukan pembersihan pantai dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Dan bahkan sekarang mereka juga membuat berbagai macam benda dari sampah bekas ini. Salah satunya kursi atau sofa yang mereka daur ulang dari sampah yang mereka tampung di base campnya. Dan bahkan mereka juga membuat bank sampah yang kini sudah populer di masyarakat. Jika kita mempunyai sampah yang bisa didaur ulang kembali, silahkan bawa ke base camp mereka.
1: Harapan untuk komunitas GPL ini, kita bisa terus konsisten, terus semangat, terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan, dan juga terus mendapat support dari beberapa masyarakat, karena support ini juga sangat berarti, karena itu juga menjadi semangat bagi kami dalam berjalan. Kemudian selalu kompak dan selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan pesan kepada masyarakat terhadap sampah. Nah, pesannya untuk masyarakat, cobalah lebih bijak dalam mengelola sampah. Nah, apabila tidak bisa mengelola dengan baik, minimal jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, karena ketika semua orang melakukan hal yang sama, insya Allah Aceh Barat bakal bebas dari sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang berserakan itu sudah tidak ada lagi, sudah masuk ke tong sampah dan dibawa ke TPA. Nah, jadi memang masih kurangnya kepedulian. Ya, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat dalam menjaga. Oh ya, GPL ini terbentuk pada 13 Maret tahun 2019. Kami sudah pernah membuat sofa dari botol mineral, air mineral, baik pun yang kecil maupun besar. Itu kita buatnya berbentuk kursi dan sudah terjual kemarin sebanyak 4 unit. Dan mungkin ke depan akan kita buat lagi kursi-kursi dari botol plastik.
0: Nah, pendengar, semoga harapan dan pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itulah yang mereka lakukan agar sampah bisa berkurang di tengah masyarakat ini. Semoga gerakan peduli lingkungan yang mereka gerakkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, agar tidak melakukannya lagi dan lingkungan kita bersih dari yang namanya sampah. Jika lingkungan sehat, hidup kita pun semakin sehat pula. Pendengar, sampai di sini dulu ya feature kita hari ini. Bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia, kita masih di sesi informasi nih, teman Pro 2. Nah, informasi dilansir darinya rri.co.id, Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM meminta masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja program berkantor sehari yang ke-11 di Kampung Pelante SP, Kecamatan Bubon pada hari Rabu 13 Mei 2026. Dalam arahannya, Bapak Tarmizi menyampaikan sangat banyak sampah plastik dan sampah rumah tangga ditemukan di pantai. Upaya penanganan pembersihan yang dilakukan secara masif saat ini, namun upaya itu tidak akan maksimal apabila masih ada warga yang membuang sampah sembarangan. Temuan banyak sampah di pantai Aceh Barat tidak ada habisnya sejak dilakukan upaya penanganan melalui gotong royong massal ASN dan perang aktif Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat. Bupati Tarmizi mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat, salah satunya gotong royong rutin sebagaimana edaran yang telah disampaikan melalui kecamatan hingga kampung, dan membudayakan bersepeda untuk hidup hemat bahan bakar minyak. Selain memberikan pelayanan langsung seperti cek kesehatan gratis dan berbagai pelayanan administrasi lain, Pemkab Aceh Barat juga menyalurkan bantuan dari berbagai instansi sesuai kebutuhan masyarakat dan melaunching Kampung Anti Narkoba dan Judi Online. Ini teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang mungkin tinggal di sekitaran pesisir pantai ataupun di sepanjang sungai, itu jangan pernah ya kita membuang sampah ke sungai ataupun ke pantai, karena itu akan berdampak ya kepada nggak cuma lingkungan tapi juga kehidupan ikan-ikan yang mungkin tinggal di sungai ataupun di pasir pantai tersebut. Jadi kita biasakan untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk yang sampah organik itu sebisa mungkin kalau misalnya ada waktu kita buat kompos gitu ya, karena kan itu berguna juga ya untuk mungkin kita mau nanam-nanam gitu ya di belakang rumah atau di depan rumah, jadi hemat nggak beli sayur gitu ya. Dan juga untuk sampah yang mungkin non-organik itu mungkin bisa kita kumpulkan kemudian nanti diletakin di depan rumah supaya akan dijemput oleh pihak DLHK nih teman Pro 2. Jadi kita harus senantiasa membuang sampah pada tempatnya ya, jangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke teman Pro 2, stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

93 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Tia. Nah, di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Azhari, resmi melantik Haji Khairul Azhar MA sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama atau KAKAN Kemenag Kabupaten Aceh Barat. Nah, pelantikan berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama setempat pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelantikan pejabat tinggi di lingkungan Kemenag Aceh Barat itu dilakukan menyusul kekosongan jabatan setelah pejabat sebelumnya, Haji Abrar Zim SAG MH, memasuki masa purna bakti. Nah, Haji Khairul Azhar merupakan putra asli Aceh Barat. Sebelum dilantik sebagai KAKAN Kemenag definitif, ia menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan sempat dipercaya sebagai pelaksana tugas atau PLT KAKAN Kemenag Aceh Barat. Nah, dalam arahannya, KAKAN Wil Kemenag Aceh Dr. Andes Azhari menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi. Langkah tersebut dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi. Nah, Azhari berharap di bawah kepemimpinan Bapak Haji Khairul Azhar, Kementerian Agama Aceh Barat dapat semakin maju dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke deh teman Pro 2, sekarang udah ada Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat yang baru saja dilantik ya teman Pro 2, yaitu Bapak Khairul Azhar. Kita ucapkan selamat ya kepada Bapak Haji Khairul Azhar, semoga bisa dapat mengemban tugasnya dengan baik. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Laboh, karena nanti bakal muterin lagu darinya Charlie Puth, Dangerous.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabot, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, selamat siang. Nah, kita sekarang udah masuk ke program santai siang nih, teman Pro 2. Nah, untuk tema kita siang hari ini itu adalah usaha kuliner sepi, ubah angle kontennya nih. Oh, ada teman Pro 2 yang lagi long weekend, gimana nih untuk suasana long weekend kalian? Mungkin ada lagi santai di rumah, nongkrong, kerja, atau mungkin lagi cari ide buat usaha baru ya. Karena siang ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ya soal dunia kuliner, tapi bukan bahas-bahas usaha lagi nih, Miss. Tapi sekarang angle-nya kita geser dikit, jadi bisa jadi bukan pembelinya nih ya yang hilang, tapi mungkin kalau misalnya usaha kuliner kita sepi, cara promosi kita atau konsep jualannya nih yang mungkin perlu diubah. Nah, jadi selama beberapa jam ke depan dia bakalan nemenin siang kamu dengan tema soal konten ya, ataupun kenapa sih usaha kita tuh sepi gitu. Jadi kita dia bakalan bahas soal tips-tipsnya gitu, atau mungkin apa aja sih yang harus kita lakuin untuk usaha kita bisa rame lagi. Tapi tunggu dulu nih, kita dengerin satu lagu dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Kita dengerin lagu darinya Camila Cabello, Havana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Nah, makanya banyak banget ya tempat makanan yang sederhana yang rame karena dia punya konsep yang unik. Ada juga yang jualan di garasi rumah, pinggir jalan, bahkan cuma pakai gerobak kecil tapi jadi viral nih karena suasananya beda. Karena biasanya sih yang dicari pelanggan itu nggak cuman apa ya tempatnya, nggak cuman makanannya ya, tapi tempatnya tuh estetik nggak ya, kemudian packagingnya lucu nggak sih gitu, atau cocok nggak sih buat masuk story Instagram. Jadi milikku. Nah, jadi sekarang dunia kuliner itu nggak cuman soal rasa ya nomor 2, tapi juga soal vibe-nya gimana nih, masuk nggak nih sama vibe-nya kita. Oke, datang nomor 2 sambil nemenin makan siang atau rebahan kamu. Kita lanjut dulu ya ke lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 35 menit, itu adalah waktu dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 yang menjalankan sholat fardu zuhur, semoga amal ibadah sholat fardu zuhur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin habis sholat zuhur, semoga untuk hatinya semakin tenang, kemudian pikirannya juga semakin tenang ya, sehingga untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, teman Pro 2, kita masih balik lagi ke pembahasan soal usaha kuliner ya. Nah, sekarang kan ada fenomena unik nih ya, teman Pro 2. Kadang makanan ini harus viral dulu, baru orang penasaran nih buat nyobain. Nah, makanya banyak penjual kuliner mulai aktif nih bikin video singkat, kemudian upload proses masaknya, sampai kasih tahu nih nama menu yang, sampai kasih nama menu yang unik nih ya buat buat makanannya atau buat jualannya, supaya biar gampang diingat ataupun lebih apa ya, lebih menarik gitu. Nah, contohnya kayak yang banyak menu dengan nama nyeleneh ya, justru bikin orang makin penasaran nih buat beli. Karena di era media sosial ini, konten bisa jadi spanduk berjalan nih buat usaha kuliner, atau bahasa kerennya tuh walking billboard gitu ya. Oke, teman Pro 2. Kadang usaha kuliner juga yang baru buka bisa langsung rame, tapi beberapa minggu kemudian mulai turun nih, mulai sepi. Nah, kenapa? Karena memang konsisten itu susah. Nah, mulai dari rasa makanannya, pelayanannya, sampai cara promosinya harus tetap dijaga. Kadang kebanyakan usaha ini udah rame ya, kemudian tiba-tiba rasanya jadi lebih kurang mantep gitu ya, nggak semantep biasanya. Nah, ini buat penjual-penjual ini harus coba diingat ya, coba konsistensi rasa ataupun mungkin resepnya benar-benar ditakar sehingga setiap porsi itu rasanya sama. Nah, jadi untuk pelayanan sampai rasa makanan memang harus paling paling penting ya buat dijaga, karena pelanggan sekarang kan tuh gampang banget buat pindah ke lain hati gitu ya. Nah, makanya usaha kecil sekalipun itu bakalan tetap punya peluang kalau misalnya kita juga serius nih ngejaga kualitas. Oke, teman Pro 2, semoga siang ini makin santai, karena abis ini masih banyak lagu-lagu yang enak buat nemenin aktivitas teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,32 RRM buat teman terbaik kamu. Nah, tapi Pro 2 tadi kita udah ngobrolin soal konsisten ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menunya mungkin ya. Nah, yang menarik sekarang justru banyak makanan sederhana tapi malah naik kelas nih. Contohnya nih kayak es teh, mie pedes gitu ya. Kayak misalnya sekarang lagi tren banget waktu gacoan buka semua jadinya buat gacoan versi mereka sendiri gitu ya. Atau dimsum rumahan, atau roti bakar yang dikemas jadi lebih modern. Nah, artinya peluang usaha itu sebenarnya deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Tinggal gimana cara kita ngembanginnya jadi lebih menarik gitu. Nah, karena ide sederhana itu kalau misalnya kita kemas, kreatif, itu bisa jadi peluang yang besar banget nih teman Pro 2. Nah, kemudian pelanggan ini suka banget nih ya sama usaha kuliner yang kerasa dekat sama relate nih. Makanya banyak brand makanan yang pakai bahasa-bahasa santai ataupun desain lucu sampai bikin captionnya itu yang nyambung sama kehidupan anak muda atau nyambung banget sama tren-tren sekarang gitu. Nah, sekarang karena ternyata pendekatan sederhana justru bisa bikin pelanggan tuh jadi lebih nyaman. Jadi pelanggan itu nggak cuma beli makanan tapi juga ngerasa kehibur nih. Oke, masih kita masih santai siang ya di Pro 2 RRI Melabuh, dan sekarang waktunya kita lanjut ke lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

103.2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Rodua, sekarang kita masuk ke segmen pembahasan ya soal kuliner dan medsos. Nah, medsos ini sekarang punya pengaruh yang besar banget ya buat usaha makanan. Satu video aja bisa bikin tempat makan langsung rame. Satu review positif bisa bikin banyak orang penasaran buat datang. Nah, sebaliknya, satu review negatif aja udah bisa ngebuat orang batal tuh datang ke tempat kita gitu. Makanya sekarang banyak banget penjual yang mulai belajar bikin konten sendiri, walaupun sederhana. Karena promosi sebenarnya nggak harus mahal ya kalau untuk di zaman sekarang. Yang penting kita kreatif dan konsisten. Apalagi kita pakai sudut pandang yang berbeda gitu dengan orang lain ya. Kalau misalnya kita ngikut-ngikut konten orang, malah kadang, aduh ini udah biasa nih gitu ya kalau untuk netizen ngelihatnya gitu. Jadi kita harus punya kreativitas sendiri, keunikan sendiri, dan usaha kita tuh harus punya ciri khas gitu. Memang susah ya, ngomong itu gampang gitu ya.

Tapi coba deh kita pikirin sesuatu hal yang unik, yang khas banget dari jualan kita. Jadi semoga itu bisa jadi apa ya, modal penting nih buat usaha kita tuh bisa lebih berkembang gitu, teman Pro 2. Oke, tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, karena setelah lagu dari Taylor Swift, kita bakalan bahas ataupun masuk ke segmen terakhir nih dari pembahasan kita siang ini, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune dan dengerin lagu dari Taylor Swift, Uplight.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Radio.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuat, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2, gak kerasa ya obrolan kita untuk siang hari ini udah sampai di penghujung acara nih, Tom Pro 2. Dan dari obrolan kita tadi, kita tahu kalau misalnya dunia kuliner itu sebenarnya terus berkembang ya. Jadi gak soal lagi sepi, tapi bagaimana sih caranya kita tetap kreatif ngikutin kebiasaan orang zaman sekarang. Nah, buat Tom Pro 2 yang mungkin lagi ngejalanin usaha, semoga tetap semangat dan terus berani ya untuk nyoba hal-hal yang baru. Oke, Tom Pro 2, Tia pamit undur diri ya dari part 2 kali ini. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin dari awal sampai akhir, dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang udah mau ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, Tia minta maaf kalau selama siaran tadi dari jam 9 sampai sekarang ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan untuk didengarkan gitu ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 harus tetap happy, tetap produktif, dan tentunya tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melaboh, karena setelah ini teman Pro 2 bakalan ditemenin sama Bang Faiz nih, teman Pro 2, untuk di part 3 atau nanti untuk program Sore Ceria. Dan kebetulan untuk narasumbernya sore ini ada Ustaz Habibi. Nah, tuh siapa tuh fansnya dari Ustaz Habibi gitu ya, atau Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melaboh, teman terbaik kamu. Tiba-tiba undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Ranu Plampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh. Karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranu Plampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yus Rizal. Nama tari Ranu Plampuan diambil dari kata ranuk dan lampuan. Kata ranuk sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih, sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranu Plampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranu Plampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Ranu Plampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band, kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Tari Ranu Kelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranu Kelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gamber serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranu Kelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranu Kelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Mesari Sari, Bungong Siyeng-Yeng, Tron Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranu Kelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Leun Sayang. Tari Ranu Kelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranu Kelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunekale.

Gendrang, dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada 420 with Zona Nyaman yang sudah hadir ya, menemani teman Pro 2 untuk di suasana siang hari ini. Yang pastinya masih barengan Faiz yang bakal nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya teman Pro 2 untuk di siang ini? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik dan tentunya tetap bersemangat ya. Untuk kamu juga yang disibukkan dengan berbagai aktivitas ataupun juga kegiatannya di suasana siang yang agak dingin ini ya. Kenapa dingin? Karena memang tadi baru aja diguyur hujan teman Pro 2, tapi sepertinya untuk saat ini hujannya udah mulai reda nih. Khususnya untuk kamu yang mungkin lagi di jalan, yang lagi menuju ke arah Pasijambu, ataupun untuk teman Pro 2 yang lagi menuju ke Kota Melabu. Harus tetap hati-hati, tetap safety ya teman Pro 2. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar ya, sampai tujuan dengan selamat tentunya. Kembali ini kita dengarkan lagi yuk lagu yang udah Faiz persiapkan. Ada Judika featuring Siti Nurhaliza, Kisah Ku Inginkan.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2, Rere Melabu, teman terbaik kamu, Adele Love in the Dark, yang sudah hadir di pukul 14:38 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, selamat siang menjelang sore juga nih buat kamu yang lagi makan siang ya. Aduh, makan siang jam segini kayaknya udah agak telat ya. Tapi lebih bagus telat daripada enggak sama sekali, benar gak sih teman Pro 2? Cuma kalau kita ngomongin soal makan siang, itu setiap orang pasti berbeda-beda nih jam makannya. Mungkin ada kamu yang terbiasa makan di pukul 12, ada yang terbiasa makan di jam 1, ada yang terbiasa makan di jam 2. Ataupun untuk teman Pro 2 nih yang mungkin jam makannya tuh nggak beraturan. Nah, ini kamu juga harus berhati-hati ya teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu nggak bisa mengontrol gaya hidup kamu dengan baik ya, termasuk jam makan kamu dengan baik, itu sangat rentan sekali nih untuk kesehatan tubuh kamu. Jadi mulai dari sekarang ya teman Pro 2, kamu tuh harus lebih peduli lagi nih dengan kesehatan kamu, apalagi di tengah cuaca seperti saat sekarang ini yang boleh dikatakan cuacanya tuh lagi musim pancaroba ya. Bisa aja tiba-tiba nanti panas, terus tiba-tiba nanti hujan, tiba-tiba nanti panas lagi, hujan lagi, dan seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu daya tahan tubuh kamu tuh gak kuat ya, atau daya tahan tubuh kamu lemah, itu gampang banget sakit. Nah, pastinya untuk menjaga daya tahan tubuh, kamu harus mengatur pola makan kamu dengan konsumsi makanan yang sehat ya, makanan yang bergizi, dan itu gak mesti yang mahal-mahal ya teman Pro 2, tapi asalkan jumlah kebutuhan kalori tubuh kamu mencukupi, insya Allah itu bisa menjaga daya tahan tubuh kamu dengan baik. Jadi itu penyakit-penyakit itu bisa diatasi lah ya, dengan kondisi tubuh kamu yang kuat, dengan imun daya, dengan daya tubuh kamu yang kuat ya teman Pro 2. Oke, kali ini kita dengerin lagi yuk, ada Selena Gomez, Love You Like Love Song.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

91,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Next nanti Pais bakal putarin lagunya Cila with Channel ya, teman Pro 2. Tapi sebelumnya untuk kamu nih penyuka kopi, ini ada kabar ya terkait kopi yang katanya bisa meringankan depresi, teman Pro 2. Benar enggak sih? Nah teman Pro 2, pernah gak nih ketika kamu habis minum kopi rasanya jadi sedikit lebih happy, terus berpikir nih jangan-jangan kopi bisa melawan depresi. Nah di hari-hari ketika badan dan kepala sama-sama lelah ya, kopi sering jadi penyelamat. Nah efeknya seperti tombol reset ya teman Pro 2, otak tuh lebih melek, fokus naik, dan suasana hati terasa lebih ringan. Jadi beberapa studi besar memang menemukan ya adanya kaitan antara kebiasaan minum kopi dan resiko depresi yang lebih rendah. Nah tapi itu bukan berarti kopi bisa mencegah atau mengobati depresi nih teman Pro 2. Ini menurut Mali Wong ya, psikiater dari Sunny Upstate Medical University, seperti dikutip dari The New York Times teman Pro 2. Bahkan kabarnya kalau kebanyakan kopi justru bisa bikin kondisi mental kamu makin berantakan. Jadi sebenarnya apa sih manfaat kopi bagi kamu dan bagaimana nih cara menikmati kopi tanpa efek samping? Jadi menurut Wong ini teman Pro 2, hubungan antara konsumsi kopi dan berkurangnya gejala depresi tergolong lemah serta jauh lebih kecil dibandingkan manfaat telah terbukti dari olahraga maupun obat antidepresan. Jadi kalau ada yang bilang katanya kopi itu bisa mengurangi stres ya atau mengurangi depresi, itu menurut penelitian nggak 100% benar ya teman Pro 2. Dan hingga kini juga belum ada bukti ilmiah bahwa kopi bisa menjadi pengobatan depresi. Nah meski begitu teman Pro 2 ya, kafein tetap berperan sebagai stimulan di mana zat ini meningkatkan aktivitas dopamin di otak sehingga membuat seseorang merasa lebih berenergi, lebih waspada, dan juga lebih konsentrasi. Jadi hal inilah yang diduga memicu peningkatan apa ya suasana hati dalam jangka pendek, terutama pada beberapa jam pertama setelah bangun tidur. Nah jadi itu dia ya teman Pro 2, jadi lebih kayak semacam efek dari kafein tersebut ya, itu bisa membuat seseorang dalam kondisi bersemangat ya, dalam kondisi lebih konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kopi bisa membantu mengobati depresi.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 90,3 FM, Pro 2 Mall.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Gamalil Audrey Cantika lewat Cinta yang sudah hadir di pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 kita di program Sore Ceria untuk edisi hari ini. Untuk kamu juga nih teman Pro 2, jangan lewatkan ya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, Fest tuh bakal ngomong-ngomong lagi, bakal berbincang-bincang ya. Bersama Ustadz Habibi An-Nawawi, LCMDIPL ya. Pasti nih teman Pro 2 udah kenal ya siapa. Bener banget nih teman Pro 2, ini putra asli Melabu ya. Yang juga menjuarai aksi 2026. Nah, nanti Fes juga bakal bincang-bincang nih bersama Ustadz Habibi ya, sapaan akrabnya, terkait jejak dakwah Ustadz Habibi, inspirasi Gen Z. Nah, untuk teman Pro 2 nih yang mau tanya-tanya juga boleh, kamu bisa kasih pesan WhatsApp-nya di 0811-877-903. Ataupun juga teman Pro 2 bisa tanya nanti di live chat YouTube RRI Melabu. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin gak sempat dengerin, kamu bisa saksikan siaran langsungnya nih di YouTube RRI Melabu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melabo.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di tengah derasnya budaya kopi ya, matcha dan boba belakangan ini. Generasi Z atau Gen Z kini justru memilih menyeruput jamu bareng teman Pro 2. Karena memang ini menjadi semacam kebiasaan yang positif juga ya teman Pro 2, karena selain memang bermanfaat untuk kesehatan ya, jamu ini juga bisa menghangatkan tubuh ya. Nah, fenomena ini juga dikenal dengan sebutan party jamu atau open table jamu teman Pro 2, dimana sebuah cara baru untuk melepas penat yang kini viral di berbagai platform media sosial. Jadi sensasi pedas hangat, asam segar sampai pahit menjadi pengalaman tersendiri nih bagi Gen Z yang terasa kekinian. Ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini menjadi salah satu kebiasaan yang positif juga ya dari Gen Z. Selain meramaikan tren ini, tentunya minum jamu sejak kecil dan ini bisa menyambut positif tren ya party jamu, karena ikut menghidupkan kembali nih usaha para penjual jamu tradisional. Jadi jamu ini bukan cuma bermanfaat untuk kesehatan aja ya teman Pro 2, tapi juga jadi solusi detox alami tanpa boncos ya teman Pro 2. Jadi memang kalau tubuh kita ini kan setiap harinya diberikan makanan, minuman yang beraneka ragam. Nah, setidaknya dengan meminum jamu itu semacam memberikan detoksifikasi ya untuk tubuh kamu lebih sehat, untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kamu setelah banyak makanan yang masuk, minuman yang masuk. Jadi jamu ini sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh ya teman Pro 2. Nah, ya pastinya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal jamu ini kalau zaman dulu sih masih banyak ya orang yang minum jamu dan penjual jamu juga gampang banget kita cari. Tapi kalau sekarang kayaknya udah agak susah ya, atau mungkin agak sulit nih, apalagi generasi-generasi muda zaman sekarang mungkin lebih sering nongkrong di tempat kafe-kafe ya kan, di warung kopi dan lain sebagainya yang menikmati kopi, apalagi kalau jamu ini boleh dikatakan udah sangat jarang sekali. Nah, setidaknya dengan ada tren party jamu ini ya teman Pro 2, kebiasaan positif ini bisa dihidupkan kembali nih khususnya di generasi muda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Itu dia, ada Billie Eilish yang sudah hadir menemani teman Pro 2 di sore ceria untuk edisi hari ini. Dan teman Pro 2, selamat sore paling baik juga nih untuk kamu yang lagi stay tune di aplikasi RRI Digital. Untuk kamu yang belum download aplikasinya, silakan download dulu nih di Play Store. Caranya gampang ya teman Pro 2, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya. Terus tinggal login menggunakan email kamu dan kamu bisa menggunakan aplikasi RRI untuk dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi buruan ya teman Pro 2, tunggu apa lagi? Download sekarang juga nih. Dan teman Pro 2, dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan asar ya kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Nagan Raya pada pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Simalu pada pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, pastikan kamu tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: 90,3 FM Pro2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, jangan lewatkan nanti program Sore Ceria bersama Ustadz Habibi. Ini juara satu aksi 2026 ya. Nanti Faiz bakal bincang-bincang nih bersama Ustadz Habibi terkait jejak dakwah Ustadz Habibi, inspirasi Gen Z. Tentunya untuk teman Pro 2 yang ingin menyaksikan siaran langsungnya, kamu juga bisa tonton di live YouTube RRI Melabu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga di share nih teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Nyagita Agutawa ya, featuring Maya Estianti, Malu Tapi Mau. Mau tapi malu ya teman Pro 2. Dan untuk lagu-lagunya kita jeda dulu sesaat teman Pro 2. Saat ini telah tiba waktu ibadah salat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya untuk di sore hari ini kembali ada Faiz nemenin kamu di program Sore Ceria untuk edisi siar Kamis di tanggal 14 Mei 2026. Dan teman Pro 2 untuk di sore hari ini spesial banget nih teman Pro 2. Kenapa? Karena kita bakal berbincang-bincang nih bersama bintang tamu kita yang masih muda ya, kemudian juga banyak prestasinya dan menginspirasi Gen Z. Dan langsung saja nih kita sapa, berhubung Faiz juga sudah terhubung ya bersama narasumber kita via virtual Zoom, ada Ustadz Habibi An-Nawawi LCM DIPL. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Habibi. Ya, Ustadz Habibi bisa dengarkan suara saya nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faiz.
0: Oke, suara saya gimana nih? Kedengaran jelas nggak nih, Ustadz?
1: Jelas, jelas, Bang Faiz.
0: Jelas, ya. Oke, terima kasih nih buatnya Ustadz Habibi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sore ini, ya. Oke, ya. Ustadz, kalau boleh tahu posisinya lagi di mana nih, Ustadz?
1: Kita lagi di Tarim, di Yaman. Oh, makanya di sini suhur. Di sini lagi jam zuhur ini.
0: Oke, baik-baik. Kalau cuaca di sana gimana nih, Ustadz?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Panas ya, oke. Okay. Berarti berbanding terbalik nih dengan di Melabu, cuacanya lagi hujan nih, Ustadz.
1: Astagfirullah.
0: Oke, okay. Baik teman Pro 2 di manapun berada, untuk di sore ini Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama Ustadz Habibi ya, terkait tema kita, Jejak Dakwah Ustadz Habibi, Inspirasi Gen Z. Baik, Ustadz. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih, Ustadz bisa menyapa dulu nih buat teman Pro 2 dan juga masyarakat Melabu khususnya. Silakan nih, Ustadz.
1: Halo, assalamualaikum teman-teman Pro 2 dan masyarakat Melabu. Semoga saudara-saudara mendung sehat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah. Oke, baik. Nah, Ustadz, sebelumnya saya juga mewakili teman-teman dari RRI Melabu juga ngucapin selamat nih ya. Terkait prestasinya nih, sudah menjadi pemenang di acara Aksi 2026 ya Ustadz ya. Nah, gimana nih perasaannya nih Ustadz setelah menjadi pemenang di ajang tersebut nih Ustadz?
1: Alhamdulillah, saya dari awal menang itu langsung ditanyain gimana perasaannya. Padahal itu baru pengumuman.
0: Iya.
1: Jadi waktu itu belum bisa dijelaskan, tapi Mas Faiz bertanya, Bang Faiz bertanya, alhamdulillah setelah 2 bulanan, jadi agaknya saya sudah menemukan jawaban, bahwa ternyata ini bukan hanya satu penobatan, satu penghormatan, tapi juga ada kewajiban di sana. Kita mengatakannya, hadza laisa mujarrad tasyrif, hadza taklif. Ketika kamu dipilih untuk menjadi seorang juara satu di ajang dakwah, itu tidak hanya mendapatkan gelar atau ya gelar juara, tapi ada amanah yang harus diemban, ada tugas dakwah yang harus tentu dijalankan setelahnya. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang diketahui teman-teman, kita juga sudah menyapa masyarakat Aceh sekitar 1 bulan kurang lebih, hingga akhirnya saya memutuskan untuk kembali belajar dulu ke Tarim,
0: Pak. Oke, berarti memang setelah menang kemarin ya Ustadz sempat balik ke Aceh sebentar ya Ustadz ya, untuk menyapa masyarakat yang ada di Aceh khususnya di Melabu ya.
1: Iya.
0: Nah Ustadz, boleh cerita sedikit nggak nih, awal mula Ustadz sendiri nih terjun ke dunia dakwah tuh seperti apa nih?
1: Awal mula terjun ke dunia dakwah, saya pribadi karena memang latar belakangnya pesantren, alhamdulillah. Jadi dari kecil sudah di pesantren, akhirnya melihat potensi diri di mana saya bisa berkontribusi, kan begitu. Kita lihat di mana kita bisa memberi manfaat, di mana kita bisa memberi pengaruh baik untuk orang sekitar. Dan sebagai orang Islam tentunya orientasinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat bahwa saya bisa berbagi dalam ilmu, bisa di panggung dakwah, maka saya tekuni profesional di bidang itu, dan sampai sekarang masih terus belajar untuk mendampingi antara berdakwah dan belajar, tentunya harus terus berbarengan, karena bagi saya berdakwah adalah berbagi ilmu, bukan berhenti mencari ilmu. Jadi kalau ditanya bagaimana awalnya, itu tidak dibangun dalam 1-2 tahun, tapi puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Dari kecil, dari kelas 6 SD saya sudah mengaji di pesantren. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih sebagai seorang ruang santri. Karena kemarin diberikan kesempatan di perlombaan dan diberikan panggung dakwah, saya mencoba untuk sedikit terjun, mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan di dunia dakwah. Dan tentunya Gen Z, anak muda, sangat butuh dirangkul, butuh diajak, untuk mereka tidak pernah kehilangan niat baik, tapi kadang kehilangan figur yang bisa membimbing. Dan saya mencoba hadir untuk itu, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Nah, Ustadz sendiri kabarnya juga asli orang Melabu ya, Ustadz ya?
1: Betul,
0: asli Melabu. Asli Melabu ya, Ustadz. Kalau boleh tahu nih latar belakang pendidikannya kemarin dari kecil itu sekolahnya di mana nih, Ustadz? Mungkin ada teman-teman juga yang lagi menyaksikan nih, Ustadz.
1: Ya, Masya Allah. Saya mau ngasih tahu dulu bahwa dulu tuh saya pernah ikut lomba di tingkat kabupaten ya, di Aceh Barat.
0: Oke.
1: Okay. Itu nama pertama kali nama saya masuk radio, kayaknya Pro 2 deh.
0: Oh iya.
1: itu kelas 5 SD.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, waktu itu nama kita disebut di radio. Saya bukan pendengar radio kebetulan, karena di rumah berangkat sekolah, balik itu enggak sempat dengar radio pas kecil, tapi orang tua yang teman-teman apa orang tua teman saya ini pasti ngomong kayak, Habibie, nama kamu disebut di radio dan lain sebagainya. Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Jadi sekarang setelah puluhan tahun baru bisa hadir meskipun secara online ya di Pro 2, Masya Allah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi latar belakang ya tadi ya. Saya sekolahnya di SDN Negeri 1 Mantulang, tempatnya di Pantenri. Mungkin ada pendengar yang dari Pantenri, Masya Allah. Kemudian SMP saya beranjak ke Aceh Selatan. SMA balik lagi ke Melabuh, sempat di Pantenri juga. SMA Negeri 1 Pantenri juga.
0: Okay.
1: Kemudian nggak selesai di sana, setahun di sana lanjut ke Lhokseumawe. Jadi menyelesaikan SMA-nya di Lhokseumawe.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Berarti panjang sekali ya perjalanannya ya, Ustadz ya. Kalau berbicara latar belakang ya pastinya Ustadz sendiri juga punya pengalaman dari kecil juga sempat ikut lomba ternyata ya, dan pernah diundang ke radio juga nih, Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Baik, Ustadz, kalau boleh tahu nih, siapa sih sosok yang menginspirasi atau boleh dikatakan berjasa nih dalam karir Ustadz sendiri hingga saat ini?
1: Tentunya yang pertama adalah orang tua, sebagaimana saya ceritakan selalu. Nama saya itu Mas Habibie Nawing, Muhammad Amin Sabirin Habibie Nawing. Jadi nama saya ada di tengah-tengah, di belakang ada nama orang tua, Muhammad Amin Sabirin. Kemudian setelah nama saya ada nama kakek, Nawawi. Jadi saya diapit oleh nama orang tua dan kakek saya, supaya mengingatkan bahwa apapun saya lakukan itu akan berdampak kepada mereka. Kebaikan akan disebut sebagai kebaikan mereka, keburukan pun akan disebut keburukan mereka, sebagaimana Sayyidah Maryam ketika dia melakukan sesuatu yang dipandang tidak baik, melahirkan seorang anak yang tidak memiliki bapak. Kemudian orang-orang di situ mengatakan, ibumu bukan pezina, bapakmu bukan orang yang tidak baik. Artinya anak itu ketika dia melakukan sesuatu yang baik, maka balik kepada orang tua. Dia melakukan sesuatu yang buruk, maka balik kepada orang tua. Saya rasa apapun yang orang-orang lihat dari saya hari ini adalah buah keberhasilan, kalau bisa dikatakan, dari didikan orang tua saya, yaitu Abun Sabirin Nawawi yang ada di Mugorai, Pantenru.
0: Oke, Masya Allah ya Ustadz ya. Memang setiap langkah kita tuh pasti tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orang tua ya, seperti itu ya Ustadz ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, ini Ustadz, setelah menjadi juara aksi 2026 nih, apa yang membedakan nih Ustadz setelah ataupun sebelumnya nih Ustadz? Ada enggak?
1: Insya Allah.
0: Ya pasti fansnya jadi bertambah ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah. jadi kita setelah menang aksi, ini ngobrol santai aja ya.
0: Iya.
1: Oke, kita setelah menang aksi, Bang Faiz, itu nggak langsung balik ke Aceh. Kita stay di Jakarta sekitar hampir 10 hari.
0: Okay.
1: Nah, itu belum ngerasain vibes-nya tuh. Karena kita datang ke mall, misalnya kita belanja, ada yang kenal tapi 1-2, nggak yang kayak, oh ini Sarah Wiwi yang di Aceh, udah selesai gitu. Nah, pas di Aceh, ternyata alhamdulillah kebahagiaan orang Aceh itu benar-benar saya rasakan, saya dapatkan gitu. Begitu kita pulang disambut alhamdulillah oleh para tokoh wakil gubernur, ada bupati juga, wakil wali kota Banda Aceh, bupati Aceh Barat, dan banyak ketua DPRK semua hadir. Alhamdulillah, saya pertama ngerasain itu setelah jamuan makan di rumah wakil wali kota Banda Aceh, Bang Afdal. Setelah itu kita mau pulang nih, gerak ke Melabuh. Karena besoknya kita di Masjid Agung. Jadi pas mau gerak ke Melabuh, kita berhenti di supermarket. Nah, begitu berhenti di supermarket, Abon, orang tua saya nurut, turun. Beliau mau belanja. Sebelum pintu ketutup, ada tukang parkir yang kayak, tunggu-tunggu, bentuk ini, gitu. Udah mulai nih ya, udah mulai ngerasa kayak, gak boleh ini ya, maksudku kayak, kalau keluar pun, nah itu bagian dari kebahagiaan mereka yang saya rasakan juga. Alhamdulillah, jadi mereka menyambut dengan begitu luar biasanya, sampai abang-abang ojol tadi juga kayak dia bahagia banget, lo nonton dongku dan sebagainya, doakan ku, terima kasih. Dan alhamdulillah, ketika ada orang yang langsung ngasih tahu bahwa dia nonton, langsung ngasih tahu dia doain, saya bisa langsung mendoakan balik dan langsung tahu siapa yang mendoakan saya. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa, alhamdulillah mungkin lebih dikenal oleh banyak orang, dan doa saya satu setelah itu, ya Allah, kalau memang dikenal adalah jalan agar dakwah ini terdengar, maka tolong jaga niat saya.
0: Alhamdulillah. Baik, pastinya dengan kegiatan yang banyak juga ya Ustadz ya, dengan kesibukan yang padat juga, pastinya itu tidak mudah nih Ustadz untuk mengatur waktu nih ya Ustadz. Gimana nih caranya Ustadz bisa mengatur waktu antara berdakwah dan juga melakukan ibadah dan lain sebagainya nih Ustadz?
1: Kalau sekarang udah lumayan tenang karena kita udah balik ke sini, udah benar-benar fokus jadi mahasiswa lagi, belajar lagi. Kalau dulu di sana harus gini, ada hal-hal yang memang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan. Saat itu fokus saya adalah menyapa dan berdakwah, menyapa masyarakat Aceh dan berdakwah tentu. Jadi saya fokus di sini. Saya bilang ke tim kita untuk siapkan waktu istirahat saya di siang sama malam. Siang jam 12 sampai jam 1, tolong jangan diganggu, sama malam. Dari jam 11 kita udah close. Jadi jam 11 gak boleh lagi menerima tamu. Nah waktu benar-benar tetap dipakai. Istirahat itu tetap ada. Untuk jalan-jalan, makan-makan juga. Alhamdulillah saya masih bisa nikmatin itu. Dan teman-teman di setiap daerah pun, dia mau memperkenalkan makanan khas, dia mau memperkenalkan apa yang ada di sana. Itu sangat membantu juga. Jadi gak yang di setiap titik kita berdakwah. Tapi di setiap titik kita juga diajak untuk melihat alam Allah, diajak untuk melihat oleh teman-teman jalan-jalan motor-motor di kota-kota tersebut. Jadi untuk waktu sebenarnya mereka juga membantu mengaturnya, meskipun yang berseliweran di sosial media begitu padat, tapi alhamdulillah yang saya rasakan sempat kok istirahat, masih bisa kok istirahat.
0: Oke, Masya Allah ya. Yang pastinya juga nih buat teman perdua yang ingin bertanya, boleh ya komen di live chat YouTube RRI Melabuh, nanti bakal Faiz baca ini. Nah ini Ustadz, perjalanan dakwahnya juga kan udah kemana-mana nih Ustadz ya. Nah ada gak sih kenangan ataupun momen yang berkesan nih selama melakukan perjalanan dakwah tersebut nih Ustadz?
1: Yang paling berkesan adalah, saya tidak ingin menyebutkan daerah, tapi saya melihat wajah orang-orang yang selama ini mendoakan saya. Di mana saya berdakwah, tidak harus lagi memperkenalkan, lu datang, saya datang dari sini, dan enggak. Alhamdulillah mereka sudah kenal, dan kalau saya bilang selalu, kalau ibu, bapak, adik, kakak hadir ke sini untuk melihat Habibi, Habibi sungguh sangat lebih ingin melihat bapak ibu sekalian. Jadi tidak ada yang lebih membuat saya semangat dan bahagia kecuali melihat wajah orang-orang yang selama ini dengan tulus mendoakan saya, meskipun mereka belum pernah bertatap muka, belum pernah kenal siapa saya. Cukup dia tahu saya dari Aceh, dan alhamdulillah mereka mendoakan. Jadi ketika melihat mereka itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Berarti memang setiap perjalanan dakwah itu punya kesan tersendiri ya Ustadz ya, berbeda-beda tentunya ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah sejauh ini kalau dukungan orang-orang terdekat ini seperti apa nih terkait perjalanan Ustadz di bidang dakwah nih Ustadz?
1: Itu adalah salah satu nikmat bagi saya, di mana orang-orang terdekat dari awal memang mendukung sepenuhnya, mendoakan, mensupport sepenuhnya. Jadi saya nggak ngerasain di mana orang mencemooh keluarga, terutama dan teman-teman dekat, karena memang mereka dari awal mendukung. Kenapa? Mungkin karena kelayakan, karena saya baru berani masuk ke dalam satu bidang, misalnya dakwah atau perlombaan dakwah. Ketika saya yakin dengan diri saya. Jadi ketika saya yakin, orang mau ngeraguin itu gak masalah. Tapi alhamdulillahnya ketika kita yakin, orang-orang bisa melihat bagaimana keuletan kita, ketekunan kita, keyakinan kita. Sampai mereka juga merasakan vibes yakin yang kita punya itu. Jadi saya rasa mereka juga support karena mereka melihat kesungguhan dalam diri saya, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya bagaimana dari keluarga, dari sahabat, teman-teman dekat, mereka semua sangat support, sangat mendukung. Bahkan orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya, tapi ya itu tadi seperti yang saya katakan, cuma dia tahu kita dari mana, alhamdulillah mereka langsung dukung dan kasih doa dan harapan, alhamdulillah.
0: Baik. Nah, ini Ustadz, kita balik lagi ke ajang aksi 2026 kemarin ya Ustadz. Itu kan selama satu bulan penuh ya Ustadz di acaranya ya.
1: Benar.
0: Nah, itu persiapannya bagaimana nih Ustadz? Apalagi itu kan harus mempersiapkan materi dakwahnya, ya. Belum lagi harus dinilai dan lain sebagainya nih Ustadz.
1: Untuk aksi, saya memang sudah mempersiapkan dari sini, dari Tarim. Karena waktu itu saya masih di sini ya, belum pulang dan belum pernah pulang selama 5 tahun. Jadi alhamdulillah kemarin itu adalah pertama kali pulang karena lomba juga. Jadi itu satu hal yang luar biasa lah yang saya rasa. Karena nggak pernah ngebayangin mau pulang seperti apa, mau pulang jadi apa. Tapi dengan ada kesempatan di bangun dakwah kemarin, jadi terjawab semua. Beginilah pulangnya orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Persiapannya adalah sebelum ke sana kita buat satu teks dulu untuk perlombaan, untuk audisinya yang online-nya. Dan itu salah satu yang lumayan ramai juga dari feed Instagram saya, itu tentang Aceh waktu itu, tentang musibah, tentang tsunami. Kemudian tentang apa? Banjir Afan. Tentang banjir. Kemudian setelah lulus, dinyatakan lulus, dinyatakan berangkat. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu juga ada kejadian di apa, di Bandara Oman saya ketinggalan pesawat. Jadi saya ada waktu lagi sekitar 30 jam karena satu hari kemudian baru ada pesawat lagi, harus beli tiket baru. Jadi di satu hari itu di bandara saya manfaatin lagi untuk banyak baca lagi, untuk banyak nulis faedah lagi, nulis hal-hal yang mungkin bisa saya pakai dalam dakwah, bisa saya gunakan saat nanti di ajang aksi. Kemudian kita juga punya waktu seminggu sebelum Ramadan itu fokus di asrama, di pesantren aksi di Indosiar untuk kembali banyak baca lagi. Jadi saya rasa itu waktu yang cukup untuk perlombaan, untuk dakwah. Karena sebelumnya juga kita sudah hidup dalam ini dunia pesantren, di mana tentunya banyak bertemu dengan bacaan-bacaan, banyak kitab, banyak buku. Jadi persiapan itu tidak dilakukan hanya dalam sebulan. Itu adalah persiapan yang bertahun-tahun seperti yang saya katakan. Cuman mungkin ketika datang waktunya untuk berlomba ini, untuk dakwah di Indosiar ini, baru kita kumpulkan apa yang pernah kita baca dan apa yang pernah kita ingat.
0: Artinya tinggal mengulang-ulang kembali ya Ustadz ya ketika dalam perlombaan tersebut ya. Nah Ustadz, kita baca komentar dulu boleh ya Ustadz ya dari
1: boleh,
0: YouTube RRI Melabu nih. Ya, selamat sore nih buatnya Wawa Gemoy. Katanya Masya Allah teduh banget dengerin ceramah Ustadz Habibi. Kemudian ada Wandi, katanya Masya Allah. Terus juga ada Eci Mulia, Masya Allah Ustadz Habibi sangat menginspirasi anak-anak muda.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini ada yang bertanya juga nih Ustadz dari Teoza, katanya mau nanya dong gimana perasaannya waktu pertama kali pulang ke Aceh. Banyak sekali yang dukung, kaget nggak Ustadz waktu lihat antusias masyarakat Aceh sebanyak itu, atau udah tahu pasti banyak yang dukung katanya nih. Oke, gimana nih Ustadz tanggapannya nih Ustadz?
1: Kaget.
0: Kaget ya?
1: Kalau udah tahu pasti banyak yang dukung. Kita mungkin udah tahu dari sosmed, kita udah tahu dari platform media sosial, udah kelihatan. Tapi biasanya orang-orang yang di media sosial ini goib. Jadi ketika ketemu langsung nggak seantusias itu. Nah yang saya rasakan itu benar-benar imbang atau bahkan lebih. Ketika ketemu langsung mereka benar-benar bahagia, mereka benar-benar senang, dan itu juga yang bikin kita bahagia lagi, yang bikin kita senang, yang bikin lelah itu hilang gitu. Karena ketika melihat senyum mereka, senang mereka itu vibes-nya kita dapat. Jadi alhamdulillah itu adalah hal yang luar biasa, bikin kaget sebisa seantusias itu. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu ini doa siapa, tapi alhamdulillah dilahirkan di Aceh dan didukung oleh orang Aceh sepenuhnya adalah salah satu kenikmatan yang tidak saya pilih, tapi Allah hadiahkan.
0: Oke, baik. Itu ya sudah ditanggapi nih Teoza dari Ustadz Habibinya sudah menjawab ya, mudah-mudahan ini udah apa ya, dapat memahaminya ya. Baik Ustadz, kita berbicara soal dakwah lagi nih Ustadz ya. Faiz juga pengen tahu nih, mungkin teman Pro 2 juga pengen tahu nih, gimana pendapat Ustadz nih terkait anak-anak muda zaman sekarang nih, khususnya Gen Z nih Ustadz.
1: Begitu selesai menang aksi, saya ketemu yang pertama saya temukan adalah Abi Mudi.
0: Iya.
1: Abi Zahrul di Samalanga. Beliau langsung pesan satu.
0: Apa nih?
1: Tunggu Abi, nanti kamu fokusnya di anak muda, di Gen Z. Jadi alhamdulillah, seperti yang saya katakan bahwa anak muda itu tidak kehilangan niat untuk berbuat baik, tapi kadang dia kehilangan lingkungan orang-orang baik. Atau kehilangan pembimbing orang yang membawa dia kepada jalan yang baik.
0: Okay.
1: Anak muda ini adalah tonggaknya negara. Jadi kita gak bicara tentang Indonesia, kita gak bicara tentang Aceh. Katakanlah kita bicara tentang Melabuh. Kalau ingin Melabuh ini maju, anak mudanya harus maju. Anak mudanya harus ikut berkontribusi. Anak mudanya sebelum terjun ke lapangan harus memperbanyak pengalaman, harus memperluas wawasan, harus semakin banyak belajar. Yang sering saya kutip adalah yang saya baca dari Bang Dezul, adiknya Bapak Bupati kita. Beliau tuh ngomong kayak Jok Nanggro, anak muda nasihat orang tua. Itu sangat mengena bagi saya karena kalau anak muda tidak berkontribusi, orang tua akan mati, akan selesai. Kalau anak muda tidak dibuka lapangannya untuk terjun berkontribusi, maka dunia ini, Melabuh ini, usianya akan cepat usai. Tapi ketika anak muda ikut terjun, anak muda ikut peduli, anak muda ikut bicara politik, ikut belajar dulu sebelum bicara, anak muda ikut berkontribusi di bidangnya masing-masing, itu adalah satu kabar gembira. Dan saya jujur tidak begitu mengikuti bagaimana perkembangan anak-anak muda kita. Tapi mendengar cerita dari beberapa orang bahwa alhamdulillah ada kemajuan dan perhatian dari pemerintah khususnya. Jadi anak muda ini memang harus diayomi, anak muda ini memang harus dibimbing. Karena saya juga ini dari anak muda untuk anak muda, dari Gen Z untuk Gen Z, alhamdulillah. Yang pertama untuk teman-teman, kalau ada anak muda yang menonton atau yang mendengar, saya ingin sampaikan, kita kalau mau tahu tuanya jadi apa, lihatlah mudanya kita habiskan untuk apa. Orang yang paling banyak menghabiskan uang di pasar adalah mereka yang tidak punya list belanjaan, langsung datang ke pasar. Orang yang paling banyak ngabisin waktu scroll time di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, itu adalah mereka yang buka HP tanpa tujuan. Jadi anak-anak muda minimal bangun tidur dia tahu harus jadi apa, harus ngapain. Nggak yang nanti saya mau jadi apa, minimal bangun tidur tahu deh ngapain. Insya Allah kalau kita sibuk dengan hal-hal yang produktif, insya Allah Melabuh akan dipegang oleh anak-anak muda yang membawa perubahan positif, insya Allah.
0: Oke, baik, menarik sekali ini kata-kata dari Ustadz Habibie ini, tentunya itu bisa menginspirasi generasi muda ya, biar lebih produktif lagi nih, khususnya di bidang dakwah juga nih Ustadz. Nah Ustadz, bisa bagikan gak nih?
1: Tapi,
0: gimana?
1: Teman-teman, saya tidak ingin anak-anak muda semuanya di bidang dakwah.
0: Iya.
1: Tentunya. Saya selalu sampaikan, di mata saya, orang yang berkontribusi untuk agama itu sama saja. Berkontribusi di bidangmu masing-masing. Yeah. Ketika kamu dipilih jadi dokter, kamu kontribusinya di situ. Ketika kamu dipilih untuk jadi pemangku jabatan di pemerintahan, berkontribusilah di situ. Karena kita ini saling bantu, saling bahu-membahu. Ketika semua berjalan di jalannya masing-masing dan dia fokus di jalannya masing-masing, yeah, insya Allah gak akan ada tabrakan, gak akan ada benturan. Masalahnya kita sering jalan ke jalannya orang. Nah itu bahaya ya.
0: Betul,
1: karena ya, alhamdulillah jalan ini tol, mulus saja. Asalkan kamu tahu di mana jalanmu, kemana arahmu, kontribusimu di mana, potensimu di mana. Karena prinsip kita orang Islam, gak harus jadi ustaz.
0: Betul.
1: Gak harus di agama. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku dijadikan sebagai orang yang membawa berkah. Karena diberkahi oleh Allah. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Jadi, apapun profesimu, upayakan kau taburkan nilai-nilai kebaikan di sana. Karena dengan itu, kamu akan menghasilkan kebaikan di akhirat kelak. Jadi silakan mau jadi apa saja, tapi sebagai orang Islam, orientasinya adalah rahmat Allah, ridha Allah.
0: Iya, itu silakan dia ya. Baik, nah ini Ustadz, memang pesan-pesan yang Ustadz sampaikan ini sangat berguna banget nih Ustadz. Ya mudah-mudahan untuk pendengar kita yang lagi nonton ataupun yang lagi dengerin, ini bisa menginspirasi untuk bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya tentunya ya Ustadz. Ya. Nah Ustadz, kira-kira gimana nih caranya biar tetap konsisten nih Ustadz ya dengan apa yang kita lakukan nih Ustadz? Ada gak nih kira-kira tips-tips dari Ustadz sendiri nih yang ingin dibagikan untuk pendengar kita ataupun juga yang lagi nonton di sore ini?
1: Baik. Allah bilang dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkomitmen mengatakan Tuhan dia adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia konsisten, continue, istiqomah, bahasa Al-Quran.
0: Yeah.
1: Artinya istiqomah itu dimulai dari komitmen bahwa Allah adalah Tuhanku. Maka saya katakan di awal, apapun, kamu terserah mau jadi apa, yang penting orientasinya adalah mencari rahmat Allah, ridha Allah. Kalau itu baik menurut Allah, lakukan. Ketika kamu mengikat alasan pada sesuatu yang fana, maka perbuatanmu akan fana. Kamu melakukan sesuatu karena seseorang, hilang dia, hilang alasan kamu melakukan, maka tuntas sudah, gak ada lagi semangat. Kamu melakukan sesuatu karena satu pencapaian, hilang atau hilang pencapaiannya, atau ketika kamu sudah berada di sana, kamu akan hilang semangat. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu karena Allah, Allah tidak pernah hilang, Allah tidak pernah pergi, Allah akan selalu ada. Maka yang membuat kita istiqomah itu adalah lillah, melakukan karena Allah. Simple saja, kenapa sampai hari ini kita masih diberikan taufik untuk terus melakukan sholat?
0: Yeah.
1: Entah secara sadar tidak sadar, kita mengucapkan lillahi ta'ala di usallinya, lillahi ta'ala di doa Allahu Akbar kebiraunya. Jadi, ada keterlibatan karena Allah. Apa arti karena Allah? Karena zat yang kekal. Begitulah, kalau kita ingin perbuatan itu kekal. Kalau kita ingin terus konsisten, lakukan karena sesuatu yang tidak pernah hilang dan tidak ada yang lebih kekal dalam pemahaman kita dan keyakinan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, masya Allah ya Ustaz ya. Baik, teman Pro 2 di manapun berada ya. Ini sebelum kita pamit, memang enggak berasa banget nih Ustaz, sudah hampir 30 menit nih kita berbincang-bincang di program Sore Ceria untuk edisi hari ini. Tapi Ustaz, untuk kedepannya nih, ada rencana apa nih Ustaz? Apakah nanti bakal balik lagi ke Aceh nanti? Atau ada rencana-rencana apa nih Ustaz kedepannya?
1: Alhamdulillah teman-teman, saya sekarang baru menyelesaikan ujian akhir di Magister, di S2.
0: Yeah.
1: Setelahnya kita bakal masuk ke tesis. Jadi ini lagi pengajuan dan cari-cari judul tesis. Setelah pengajuan judul, Idul Adha, kemudian insya Allah Juli atau Agustus, insya Allah saya akan balik lagi ke tanah air. Kita bakal balik ke Indonesia lagi. Kita ketemu lagi nanti insya Allah. Fokus saya tetap mencari ilmu dan berbagi ilmu. Karena saya tahu di situ saya punya potensi dan di situ yang saya bisa berkontribusi. Jadi kalau ditanya nanti mau kemana, ya arahnya tetap di jalan dakwah insya Allah. Kesibukannya tetap di situ insya Allah.
0: Oke, baik. Ustadz, sebelum pamit nih, apa kira-kira pesan dan harapan ke depannya nih Ustadz?
1: Ah, insya Allah. teman-teman yang ada di Aceh Barat, warga masyarakat Aceh Barat semuanya, alhamdulillah salah satu kunci kesuksesan dan kemajuan satu negeri, satu tempat, satu daerah, kata Nabi, adalah umara dan ulamanya. Dan saya melihat umara dan ulama, pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat di tempat kita sudah bersatu. Jadi balik lagi kepada kita masyarakat, kita ingin mensukseskan, ingin menjalankan apa yang telah mereka sepakati, apa yang telah mereka keluarkan, peraturannya, kalau ada kebijakan-kebijakan yang berujung pada kebajikan, kita dukung sepenuhnya. Dan saya rasa kehadiran kita sebagai anak muda, Gen Z, itu sangat, sangat, sangat dibutuhkan juga. Jadi terus mendalami ilmu di bidang kalian masing-masing, di bidang teman-teman masing-masing, pergilah sejauh mungkin, kita semua akan kembali ke daerah kita masing-masing, yaitu Kumlabu, tempat kita tercinta. Kita majukan Aceh Barat, kita jayakan Aceh Barat insya Allah dengan ilmu yang kita dapatkan di tempat kita menimbanya, di luar negeri, di luar daerah, atau dimanapun itu. Saya ingin semuanya bersinergi untuk kemajuan Aceh Barat, semuanya berkontribusi di bidangnya masing-masing, karena Aceh Barat bukan milik satu orang, Aceh Barat bukan milik satu golongan, Aceh Barat adalah milik orang-orang yang ada di Aceh Barat. Jadi ketika kita sudah dilahirkan di sana atau bahkan dipilih untuk ditugaskan di sana, buatlah hal-hal yang membuat nama kita kekal disebut sebagai orang-orang yang baik. Alhamdulillah.
0: Oke, Masya Allah ya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sore hari ini ya. Kita nantikan kedatangannya ke tanah air bulan Juni atau Juli nanti ya. Atau nanti bisa
1: Juli,
0: Juli ya Ustadz ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa main-main juga nih ke studio kita nih di RRI Melabu ya Ustadz. Kita tunggu nih kedatangannya nih Ustadz. Sukses selalu Ustadz untuk tesisnya, untuk karir ke depannya. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Terima kasih Bang Faiz dan semua teman-teman dari Pro 2.
0: Iya, baik Ustadz ya, sampai ketemu ya di lain waktu ya Ustadz. Sukses selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Pro 2 dimanapun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz ya bersama Ustadz Habibi yang saat ini juga sedang berada di Yaman. Tapi dengan kesibukan yang padat, beliau masih sempat nih meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di Pro 2 RRI Melabu. Dan terima kasih juga untuk semua tim yang udah mendukung ya program Sore Ceria edisi hari ini. Ada Bu Lola kita, Eci ya. Terus juga ada tim TMB kita, Fajar. Dan juga tim KMB serta penanggung jawab acara ya. Tim siaran kita. Yang pastinya untuk Ustadz Habibi ya, mudah-mudahan nanti suatu hari bisa main-main nih ke studio Pro 2 RRI Melabu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton juga. Sampai ketemu di episode Sore Ceria berikutnya. Akhir kata Faiz yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, super serakan. Ih, jorok tahu? Kamu tahu, ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
1: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.
0: Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Tetapi pemakaian air yang tidak bijak dapat menyebabkan krisis air bersih karena kebutuhan yang tinggi. Tetapi persediaannya semakin terbatas. Pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena penggunaan air secara berlebih dapat merusak keseimbangan alam. Tidak hanya itu, pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menjadi beban ekonomi karena pemborosan air dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, perbaiki kebocoran pada pipa dan keran air di rumah. Selain itu, secara berskala, cek kualitas air untuk memastikan tidak ada pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Mari bersatu untuk menjaga sumber daya air kita. Air untuk hidup. Gunakan dengan cinta dan kebijaksanaan.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin karena dampak yang ditimbulkan

tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan. Segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan. Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua, bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Mesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Itu dia satu persembahan lagu nih darinya BTS, Life Goes On, yang sudah hadir ya di pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune, ataupun juga untuk kamu yang lagi di jalan harus hati-hati dan tetap waspada ya, karena memang kelihatannya cuaca di luar kayaknya agak mendung nih teman Pro 2. Tapi belum hujan ya untuk kawasan Pasijambu dan sekitarnya. Tapi mudah-mudahan aja nih untuk kamu yang udah punya janji, pengen ketemu sama teman-teman kamu atau sama someone ya, seseorang yang spesial mungkin. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Jangan lupa nih janjinya ditepatin ya teman-teman berdua. Jangan sampai nih orang yang udah janjian sama kamu kecewa gara-gara kamu gak datang. Nah, untuk kamu juga nih teman Pro 2 yang gak kemana-mana di sore ini, yang lagi istirahat juga di rumah sambil dengerin radio, Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang akan terus aku bagikan untuk kamu. Yang pastinya tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 Malabu, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu di program Jazz Music ya, hingga nanti jelang kumandang azan maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 18:44 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabo, Facebook Produa RRI Melabo. RRI Produa Melabo, teman terbaik kamu.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: 90,3 FM. Pro2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Melaboh dan sekitarnya. Untuk teman Pro2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, teman berdua di manapun berada, tanpa terasa sudah kebersamaan Faiz menemani talk di program Sore Ceria di si hari ini Kamis di tanggal 14 Mei 2026. Namun teman berdua jangan beranjak kemana-mana dulu ya, selepas ini bakal ada Fauza yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Faiz yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu. Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya.
5: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 19.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saatnya untuk azan Isya berkumandang untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza yang akan menemani teman Pro 2. Yang akan menemani teman Pro 2 tentunya pada hari ini, yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Kamis 14 Mei 2026 nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Fauza tentunya bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan, musik terbaik, dan tentunya informasi yang bermanfaat untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Nah, tentunya kalau dilihat dari cuaca di luar sana sedang gerimis-gerimis nih. Walaupun tentang gerimis-gerimis, tapi tetap menemani teman Pro 2 nih di malam hari ini. Kalau misalnya rebahan di rumah atau di luar sana, pastikan tentunya tetap berhati-hati dalam beraktivitas nih teman Pro 2. Nah, kali ini Pak Uca bakal putarin nih lagu yang tentunya menikmati sambil menikmati malam ini, Fauza bakal putarin lagu dari Liora yang berjudul Pura-Pura.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2 semuanya. Tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabu, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya malam ini? Semoga tetap hangat, apalagi di luar sana lagi turun hujan. Karena Fauza tadi mau pergi ke sini kena hujan nih teman Pro 2. Walaupun gerimis-gerimis tapi tetap aja hujan ya namanya teman Pro 2. Yang mana hujan-hujan biasanya bikin suasana jadi lebih tenang, tapi kadang juga bikin pikiran ikut kemana-mana nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang lagi di rumah, di kamar, atau mungkin lagi di perjalanan sambil ditemani suara hujan, semoga tetap hati-hati tentunya dan tetap nyaman dalam menjalani menjalani hari-harinya nih teman Pro 2. Nah kali ini kita bakal masuk nih di program Obeng, obrolan jreng ya, mana jaga malam jangan galau malam-malam. Nah Fauza bakal bahas topik nih untuk teman Pro 2, yaitu tim suka posting atau private gallery nih teman Pro 2. Wah untuk teman Pro 2 pasti relate banget nih dengan tema kita pada hari ini. Yang mana kalau dilihat-lihat nih teman Pro 2, di era sekarang hampir semua orang pastinya punya media sosial. Iya enggak sih teman Pro 2 punya, pastikan teman Pro 2. Kayaknya dari anak-anak sampai orang dewasa kayak punya deh media sosial. Walaupun memang peraturan pemerintah kemarin untuk anak 16 tahun yang enggak salah kalau ya udah enggak boleh lagi untuk memiliki seperti Instagram atau TikTok gitu, enggak salah Fauza. Pentingnya kalau untuk anak-anak mending belajar dulu deh gitu. Mungkin kalau mau berbagi keseharian boleh juga, tapi tetap atas pengawasan orang tua nih teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2 yang punya media sosial? Ada yang suka banget posting mulai dari kegiatan sehari-hari kayak makanan sampai cerita hidup kayak liburan gitu. Tapi ada juga yang lebih memilih privat, yang mana nggak banyak share atau bahkan jarang update. Nah, makanya nih malam ini bakal kita bahas yang mananya tim suka posting atau tim private nih teman Pro 2. Jujur kalau Fauza sendiri memang lebih ke tim gimana ya, dikit-dikit nih, kadang-kadang posting, kadang-kadang private. Kalau dibilang private-private banget enggak juga, dibilang posting-posting amat juga enggak sih jadinya. Kadang-kadang memang ada beberapa hal yang pengen Fauza posting ya Fauza posting, kayak misalnya lagi liburan atau bagaimana. Tapi ya ada beberapa hal yang memang Fauza enggak mau posting ya udah di private aja. Jadi kayak tengah-tengah nih 50-50 nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 gimana nih buat yang suka posting biasanya merasa lebih bebas mengekspresikan diri. Kemudian bisa berbagi momen ceria, bahkan jadi tempat curhat nih teman Pro 2. Tapi untuk teman Pro 2 mungkin yang tim private bisa mereka lebih nyaman menyimpan banyak hal untuk diri sendiri. Nah, untuk teman Pro 2 bukan berarti enggak punya cerita, tapi lebih memilih untuk tidak membagikan ke publik. Nah, kira-kira teman Pro 2 lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman untuk posting selalu atau enggak posting selalu? Lebih nyaman yang posting atau lebih nyaman yang private aja nih. Nah nanti bakal Fauza lanjutin nih teman Pro 2 terkait topik kita pada hari ini. Dan nantinya tentu aja Fauza bakal bagikan juga beberapa informasi-informasi terkait topik kita pada hari ini. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Pro2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RR Melaboh, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih bahas nih tentang topik kita hari ini, yaitu tim suka posting atau tim private. Tentunya masih dalam program Obeng, obrolan jreng, yaitu jaga malam jangan galau malam-malam. Nah, di tengah suasana malam yang ditemani hujan, tentunya teman Pro2, semoga teman Pro2 tetap hangat, tetap diberikan kesehatan tentunya untuk menghadapi hari-hari di kemudian harinya. Nah, terkait tentang tim posting aja atau tim private aja, nah Fauza mau bakal kasih informasi nih ke teman Pro2, apa sih sisi positif dan apa sisi negatifnya di antara kedua ini nih teman Pro2. Yang mana kalau kita lihat nih, kalau misalnya tuh teman Pro2 yang tim suka posting aja nih, memang ada hal sisi-sisi positifnya nih. Seperti teman Pro2 jadi punya ruang untuk selalu berekspresi, yang mana teman Pro2 bisa berbagi kebahagiaan, cerita, bahkan perjalanan hidup. Dan kadang itu bisa jadi inspirasi buat orang lain nih tentunya. Nah, bahkan gak sedikit juga yang dari hobi posting akhirnya jadi peluang, entah itu jualan, personal branding, atau dikenal lebih luas. Nah, tapi dibalik itu ada juga sisi lainnya. Nah, kalau kita lihat dulu nih di sisi positifnya, memang kalau misalnya kita lihat apalagi sekarang di zaman digital nih, banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan kita untuk memposting nih teman Pro2. Kayak misalnya kita jualan ataupun membuat personal branding. Apalagi di zaman sekarang misalnya kita posting hobi kita, itu misalnya hobi kita terus banyak disukai orang, banyak yang nge-like. Nanti tiba-tiba kita jadinya itu sebagai profesi kita nih. Misalnya kayak selebgram lah, influencer lah. Nah, justru itu membuat diri kita punya ini nih personal branding dan kemudian malah membuatnya menjadi profesi. Jadi banyak yang endorse, jadi banyak insight juga. Dan tentunya hal itu juga memberikan manfaat untuk teman-teman yang melihat postingan kita nih teman Pro2. Nah, tapi teman Pro2, kalau kita lihat di sisi sebaliknya nih, kalau misalnya terlalu sering berbagi, kadang tanpa sadar kita jadi bergantung sama respon orang. Kayak misalnya nih, nunggu like, nunggu komentar, atau nggak sesuai harapan bisa bikin mood kita turun. Nah, belum lagi soal privasi nih, nggak semua hal aman untuk dibagikan ke publik. Nah, untuk teman Pro2 tentunya selalu berhati-hati. Kita ada hal-hal yang memang kita nggak bisa untuk memposting ke publik. Misalnya nih, kayak kehidupan pribadi kita atau hal-hal yang resmi yang emang sama sekali nggak bisa di publik. Misalnya KTP nih, teman Pro2. Kan gak mungkin iseng-iseng nih teman Pro2, ih kayaknya keren nih kalau misalnya orang-orang lihat foto KTP kita gitu. Terus kita malah posting tanpa ngeblur nama-nama, nick dan lain sebagainya. Nah, malah itu justru buat kriminalitas nih, buat orang-orang bisa memakai nick kita untuk sembarangan tempat, buat pinjol dan lain sebagainya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Intinya nih teman Pro2 yang suka posting-posting apapun itu, intinya untuk selalu tetap berhati-hati. Soalnya itu kan di ranah publik, siapa aja boleh lihat, bisa 1 juta orang lihat, bisa 1000 orang lihat, bisa siapapun lihat, gak mesti orang-orang terdekat kita. Kayak media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya kan tergantung FYP orang-orang nih. Kalau misalnya apa yang kita posting FYP ternyata hal itu privasi yang gak sebenarnya gak harus di publik, nah pokoknya itu harus berhati-hati nih teman Pro2. Boleh melakukan posting, tapi kayak lebih kayak hobi atau pekerjaan atau buat hal-hal yang positif lah untuk dibagikan ke orang-orang lain. Nah, kalau kita bahas misalnya nih tim private pula nih. Kalau tim private nih positifnya memang kalau kita lebih menjaga diri. Terus kamu tahu nih yang mana yang cukup untuk diri sendiri dan yang mana memang perlu dibagikan. Biasanya juga lebih tenang dan gak terlalu terpengaruh sama penilaian orang lain. Nah, tapi juga ada tantangannya tentunya. Kalau terlalu menutup diri, kadang kita jadi sulit berbagi cerita. Padahal ada momen-momen di mana kita butuh didengar, butuh ditemenin, atau malah dipendam sendiri nih teman Pro2. Jadi nih teman pro 2, jadi sebenarnya bukan soal kamu tim mana, walaupun tadi bosan nanya tim mana ya, tapi bagaimana kamu menggunakan itu dengan bijak. Karena terlalu terbuka bisa melelahkan dan terlalu tertutup juga bisa menyepikan. Nah, jadi gimana nih caranya biar tetap seimbang? Nah, biar tetap seimbang bisa jadi diri biar tetap bisa jadi diri sendiri tanpa harus kehilangan batas. Jadi kayak berimbang, jangan terlalu posting banget, jangan terlalu privasi banget, yang sedang-sedang aja nih teman pro 2. Kita bisa memposting hal-hal yang bermanfaat, kita sharing, kita kayak memberikan banyak hal-hal baru. Misalnya kita suka naik gunung, bisa kita beri tips-tips cara naik gunung gimana gitu. Itu kan hal-hal yang memberikan pembelajaran dan bermanfaat bagi publik, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah naik gunung misal gitu, atau tata cara memasak ini gitu. Sebenarnya apapun hal yang kita posting asal asal positif nih teman pro 2. Jadi gitu tuh teman pro 2, nggak boleh terlalu berlebihan dan nggak boleh terlalu posting terus, dan nggak baik juga untuk selalu privat diri sendiri gitu tuh teman pro 2.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Baik teman Pro 2, untuk mengakhiri sesi obrolan untuk jangan obrolan jreng, yaitu jangan galau malam-malam. Yang mana dari obrolan kita malam ini kita bakal bisa lihat nih kalau sebenarnya enggak ada yang sepenuhnya benar atau salah nih teman Pro 2. Baik itu tim suka posting atau tim private, keduanya punya cara masing-masing untuk mengekspresikan diri dan tentunya untuk menjaga perasaan. Yang suka posting bukan berarti mencari perhatian, tapi bisa jadi itu cara mereka untuk berbagi cerita. Dan yang untuk memilih yang private bukan berarti mereka itu menutup diri, tapi mungkin sedang menjaga apa yang menurut mereka berharga. Yang penting nih teman Pro 2 adalah kita tahu batasnya. Tahu yang mana yang perlu dibagikan dan tahu yang mana yang cukup untuk disimpan. Karena di dunia yang serba terbuka ini, menjaga diri itu juga hal yang paling penting nih teman Pro 2. Tapi di saat yang sama, jangan sampai teman Pro 2 merasa sendirian dan kesepian juga. Jadi untuk teman Pro 2, gak perlu jadi seperti orang lain, cukup jadi diri sendiri. Dengan cara yang paling nyaman untuk teman Pro 2, entah yang suka berbagi atau lebih suka menyimpan untuk dirinya sendiri. Yang penting untuk teman Pro 2, baik-baik aja tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin topik kita pada hari ini, tentunya semoga memberikan manfaat untuk teman Pro 2, jadi lebih bisa memilih-milih yang mana yang harus diposting dan yang mana untuk harus di-keep aja untuk diri kita sendiri. Intinya untuk selalu berhati-hati, khususnya untuk di ruang publik, di media sosial, karena kita nggak tahu siapa aja yang bisa melihat diri kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah bahas-bahas sedikit nih tentang tim posting atau private aja nih teman Pro 2. Nah, untuk program kali ini nih kita bakal menemani teman Pro 2 yang mana kita bakal masuk program jaga malam, jangan galau malam-malam, edisi cerita penutup hari nih teman Pro 2. Nah, tentunya kalau teman Pro 2 ingin curhat, ingin cerita-cerita tentang hari ini, apapun itu tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2. Misalnya teman Pro 2 cerita hari ini ngapain aja ya, atau mau curhat-curhat ya, atau mau kasih informasi-informasi untuk teman Pro 2 lainnya, bisa banget langsung hubungi Fauza di 0811-6877-903. Dan tentunya Fauza bakal langsung angkat dan langsung kita bakal cerita-cerita nih, dan tentunya bakal memberi dan mudah-mudahan apa yang kita ceritakan bakal memberikan manfaat untuk semuanya nih teman Pro 2. Nah, Fauza bakal nungguin nih teman Pro 2 untuk chat atau telepon, boleh banget langsung ke 0811-6877-903. Nah, sambil untuk menunggu teman-teman Pro 2 untuk menghubungi langsung ke Fauza, tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik terbaik, dan nantinya bakal Fauza bagikan informasi-informasi menarik tentang malam ini, apa aja, informasi aktual, informasi tentang hari ini, dan informasi hiburan dan sebagainya, tentunya bakal Fauza bakal menemani teman Pro 2 untuk hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 nih yang mau curhat, yang mau ngobrol-ngobrol untuk malam hari ini, boleh banget nih langsung ke 0811-6877-903.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Baik teman Pro 2, tadi baru aja kita mendengarkan lagu dari Backstreet Boy yang judulnya Shape of My Heart. Wah, dari lagunya aja kayak Shape of My Heart. Jadi kayak kayak lagu jatuh cinta gitu enggak sih teman Pro 2? Jadi kalau dengerin lagu itu, kalau Fauza pribadi kayak bawahnya tuh kayak berbunga-bunga gitu ya, berbunga-bunga gitu loh. Jadi kayak enggak tahu nih. Jadi kayak dengar lagu itu nyaman, tenang. Tentunya kalau malam-malam kayak enak banget kalau dengar lagu Shape of My Heart itu. Nah, tentunya teman Pro 2, Fauza masih dengan program cerita penutup hari. Tentunya Fauza bakal masih menunggu tuh teman Pro 2 yang mau untuk curhat, yang mau untuk ngobrol-ngobrol langsung. Boleh banget nih langsung hubungi Fauza atau chat boleh juga ke 08. Wah, ada langsung nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Atuh, gimana kabarnya Kak Ina?
1: Baik, ini siapa? Fauza ya?
0: Iya, ini Fauza nih Kak Ina.
1: Iya, tahu.
0: Udah makan atau belum nih Kak Ina malam ini?
1: Mau makan aja.
0: Mau makan. Apa?
1: Garamnya enak, Bu.
0: Udah lama? Kurang jelas Kak Ina suaranya. Oh, belum nih. Ini Kak Ina perdana nih membuka program kita hari ini nih.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Membuka banget nih Kak Ina. Nanti mudah-mudahan ada lagi nih teman Pro 2 yang mau nelpon-nelpon nih. Kak Ina, suara radio dikecilin dikit boleh enggak? Kayak membal-membal gitu Kak Ina. Iya, suaranya membal-membal gitu. Kak Ina, gimana hari-harinya? Lancar nggak hari ini? Makannya ada telat kah? Atau gimana Kak Ina?
1: Kerja di rumah aja.
0: Di rumah aja ya. Apalagi hujan-hujan nggak sih Kak Ina? Enak ya tidur-tidur ya Kak Ina ya?
1: Ya, mana mau tidur? Susah tidur.
0: Susah tidur? Kenapa Kak Ina susah tidur?
1: Ya, tadi nggak tahu berapa ya.
0: Badannya gimana Kak Ina? Udah sehat lah pasti ya.
1: Mana ada.
0: Janganlah mana ada. Mudah-mudah tetap semangat lah pasti ya Kak Ina ya.
1: Iya.
0: Iya. Makan malam ini kok agak telat nih makannya, udah 9:30 nih Kak Ina, kenapa telat-telat makan?
1: Ya mager aja.
0: Minum obat pasti ya, jangan lupa Kak Ina. Apa Kak Ina?
1: Enggak ada minum obat malam.
0: Oh, enggak ada minum. Oh, malam. Obatnya apa aja, Dok? Maksudnya pagi sama siang aja?
1: Ya, Metrazol sama ini, Metrazol.
0: Oh, gitu ya, Kak Ina. Penting sih ini, Kak Ina, tepat waktu lah. Jangan sampai telat-telat lah minum obatnya.
1: Ya, mau makan.
0: Kira-kira Kak Ina ada mau cerita enggak hari ini apa aja gitu? Misalnya hari ini cuacanya. Oh, kok enggak ada?
1: Ya.
0: Sapa-sapa boleh Kak Ina, sapa-sapa mungkin
1: ya.
0: Tuh teman Pro 2.
1: Iya, itu sapanya. Apa? Buatnya ini ya, Mak Tungo, Kak Ija, Kak Ano, buat tuh semuanya ya. Yang belum gabung silakan bergabung gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang punya ini aja ya,
0: apanya dong? Nanti Fauza coba ya. Cari dulu nih Kak Ina. Lagu apanya ya. Dong? Tunggu nih Kak Ina, kita cari dulu nih apakah ada.
1: Ya. Ada biasanya penyanyi, gak tahu siapa.
0: Oh, berarti Kak Ina suka masih request-request ya Kak Ina ya?
1: Hah?
0: Suka request ya, lagu apanya ya, dong?
1: Iya, ada lama tuh enggak ada cak lagi tuh.
0: Mana nih Kak Ina?
1: Kemarin tuh ada yang request lagu-lagu.
0: Apanya dan dong? Nanti Fauza coba cari deh Kak Ina lagunya, lagu apanya dong itu judulnya enggak tahu judulnya apa.
1: Itu apanya dong itu ya.
0: Di sini kalau Fauza tulis apanya dong enggak ada muncul nih Kak Ina. Nanti Fauza cari-cari ya Kak Ina ya.
1: Enggak,
0: sudah
1: boleh
0: enggak
1: ya? Manca aja boleh
0: enggak? Oh, manca
1: cedera,
0: boleh.
1: Cedera Fauza aja ya?
0: Boleh dong. Manca.
1: Apa aja boleh ya?
0: Boleh. Hah? Mancanya yang sendu-sendu atau yang agak ini agak joget-joget dikit
1: ya,
0: nih?
1: Ya, ada musiknya lah.
0: Yang joget-joget lah ya. Biar ini ya, biar menemani Kak Ina sambil makan ya Kak Ina ya?
1: Iya, boleh.
0: Boleh Kak Ina. Kak Ina, apalagi nih Kak Ina mau cerita? Ada lagi enggak?
1: Enggak ada, itu aja ya.
0: Oke,
1: Kak
0: Kak
1: Oza,
0: Ina.
1: selamat malam. Sudah sehat selalu, kau bilang siap ya.
0: Iya, Kak Ina. Terima kasih
1: Ada,
0: banyak, Kak
1: assalamualaikum,
0: Ina.
1: Oza.
0: Waalaikumsalam. Kak Ina juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barusan tadi dari Kak Ina nih request lagu apanya dong nanti. Tapi nanti Fauza cari dulu nih, ada nggak sih lagu apanya dong. Tapi kali ini, oh ada lagi nih Temum Pro 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam.
0: Halo, ini dari siapa, di mana?
1: Kak Ida, Sinebu.
0: Dari Kak Ida Sinebu. Gimana kabarnya Kak Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik,
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: sehat. Salam kenal ya.
1: Siapa namanya?
0: Iya, salam kenal Kak Ida. Ini Fauza, Kak Ida.

0: Kak Ina, Kak Ida.
1: malam-malam.
0: Ini Fauza,
1: Ya.
0: mirip-mirip nih namanya tadi Kak Ina, ini Kak Ida, mirip-mirip ya.
1: Iya.
0: Iya. Kak Ida mau request lagu apa nih atau mau sapa-sapa?
1: Aku lagu Pak Fauza.
0: Oh, lagu yang Fauza suka aja gitu. Oh, boleh, boleh Kak Ina. Kalau Fauza semuanya Fauza suka Kak Ida.
1: Salamnya. Salamnya buat Ina tadi, semoga cepat sembuh.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Ya, buat Kak Nur keluarga. Buat Kak Sena, buat Kak Indang, buat semua-semua lah. Tanpa kecuali ya.
0: Iya, semoga.
1: Buat keluarga, semoga sehat selalu, dan rezeki, tengah umur ya.
0: Amin,
1: Kalau
0: Allah.
1: pulang hati-hati.
0: Makasih banyak Kak Ida. Kak Ida pun,
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida pun sehat-sehat ya. Wah, tadi ada Kak Ida dan Kak Ina nih teman Pro 2. Mirip-mirip namanya, satu Kak Ida, satu Kak Ina, satu Kak Ida. Nah, untuk teman Pro 2 tentunya buat Kak Ina dan Kak Ida dan untuk semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan rezeki. Apalagi hujan-hujan sekarang, tetap jaga kesehatan, cuaca dingin, apalagi malam ini teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, makannya jangan sampai telat, dan tentunya kalau keluar selalu berhati-hati, karena kan tadi anginnya lumayan berangin, jadi tetap hati-hati nih teman Pro 2. Nah, karena tadi Kak Ina dan Kak Ida udah request nih lagu-lagu, nah tentunya nanti Fauza bakal putar ini lagu-lagu menarik untuk teman Pro 2 sambil menunggu penelpon berikutnya nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa nih untuk teman Pro 2 kalau mau nelpon langsung ke 0811 6877903. Nah kali ini Fauza bakal putar ini lagu dari Jenny. Ada lagi nih teman Pro 2, sebentar nih, nanti sekalian Fauza putar nih, sekalian Fauza putar requestannya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ibu Mia, Ibu Mia boleh ini enggak sih, boleh dijauhin sedikit radionya karena agak membal-membal.
2: Apanya?
0: Suara radionya. Kecilin dikit. Nah, gimana kabar Ibu Mia?
2: Sekarang tidurnya udah nyenyak.
0: Alhamdulillah.
2: Makanya ibu minta tips dulu kan kemarin. Sama siapa nih penyiarnya? Ibu gak tahu namanya.
0: Oh, ibu lupa ya. Ini Fauza, ibu.
2: Hah?
0: Fauza.
2: Oh.
0: Fauza, bu.
2: Sauda.
0: Iya, Fauza.
2: Sauda.
0: Kemarin ibu.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Tips ya.
2: Udah kasih pengarahan sama ibu, udah ibu jalankan dengan sebaik-baiknya. Sekarang udah enak sekali.
0: Alhamdulillah, wah Fauza seneng kali dengarnya. Teman-teman pun seneng juga pastinya. Berarti udah aman nih bu tidurnya?
2: Hah?
0: Udah aman tidurnya, alhamdulillah.
2: Udah aman.
0: Alhamdulillah. Biasanya ibu sebelum tidur ngapain dulu bu? Biasanya, karena?
2: Rupanya kalau kita kurang makan. Susah gak tidurnya ya?
0: Iya ibu, betul.
2: kalau tadi kan yang penting makan banyak.
0: Kalau perut kosong kayak mana mau tidur bu? Lapar. Kalau perut kosong kayak mana mau tidur? Lapar, jadi nggak bisa tidur.
2: Iya.
0: Kira-kira ibu ada cerita nggak?
2: Apa temanya deh?
0: Tadi temanya Fauza bahas-bahas tim posting atau tim private. Ibu ada media sosial nggak, Bu?
2: Hah?
0: Ada media sosial nggak?
2: Nggak.
0: Kayak WA, WA ada?
2: WA?
0: Nggak
2: ada WA, tapi bisa dengan WA?
0: Bisa, kita posting-posting. Tadi Fauza bahas.
2: Ada.
0: Berarti
2: ada HP ibu yang besar.
0: Ibu suka posting-posting.
2: Tahu, ibu apa tuh?

0: kapan tu nak bisa ibu?
1: Ibu belum bisa.
0: Nanti
1: ya.
0: Ibu suruh sama cucu ya.
1: Boleh bu.
0: Kurang tahu ibu karena kan nggak pakai HP besar.
1: Iya nggak apa-apa ibu.
0: Aja gitu kan.
1: Nggak apa-apa.
0: Nanti ibu suruh sama cucu ambil itu apa? Ibu kepingin lihat foto-foto orang yang kayak mana.
1: Oh iya, ibu kalau ada foto-foto ibu simpan pribadi aja ya bu.
0: Belum tahu.
1: Enggak lah, kalau ada foto-foto ibu lah. Foto ibu sama keluarga. Kalau untuk foto ibu, foto ibu dan keluarga.
0: Iya, iya. Nanti ya. Foto Pak Is, nasa. Tengok aja kayak gitu.
1: Oh foto gitu. Oh aja, boleh.
0: Foto. Siapa lagi ya? Pokoknya di Pro 2 itu adalah berapa orang yang ada. Lain nggak ada, nanti ibu suruh sama cucu ya. Ibu kurang tahu sih.
1: Oh, kirain nah, foto ibu.
0: Malu aja lah, ibu udah tua.
1: Nggak apa-apa, ibu. Biasa.
0: Ibu udah tua, tapi kepingin kayak orang nih request lagu, kasih salam-salam gitu.
1: Iya.
0: Pak mau duduk aja.
1: Iya, kan gak apa-apa kan sambil dengar-dengar.
0: Bosan, nah, kita duduk-duduk kan.
1: Betul ibu.
0: Jalan-jalan pun susah kita karena nih keadaan. Keadaannya kan kayak gini, susah kita. Sikit-sikit kena angin. Gak enak badan.
1: Apalagi hujan-hujan ya bu.
0: Hah?
1: Apalagi hujan-hujan sekarang kan?
0: Hujan, udah tuh panas, hujan panas kan?
1: Cucian pun nggak kering ya, Bu?
0: Enak tidur pun nggak enak kalau hujan-hujan kali.
1: Iya.
0: Kalau panas kali pun nggak enak.
1: Iya betul.
0: Tahu ke mana?
1: Penting jaga kesehatan aja lah ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Ibu ada
0: selang. Minta request lagu.
1: Boleh dong ibu.
0: Lagunya kan lagu Judika, boleh?
1: Boleh. Judika. Apa
0: Judika.
1: Aja nih?
0: Judika. Yang ini, yang jangan disakiti apa tuh?
1: Oh iya jangan.
0: Jangan tersakiti.
1: Jangan disakiti. Nanti Fauza lihat ya bu. Kalau misalnya nggak ada nanti apa aja di Judika boleh ya bu?
0: Ya.
1: Kalau misalnya yang jangan disakiti ini nggak ada, Fauza puterin lagu Judika aja yang lain boleh. Oke.
0: Boleh.
1: Oke, Ibu. Ada salam-salam nggak, Bu?
0: Salamnya untuk semua-semua aja ya.
1: Oke, Ibu. Makasih banyak, Ibu.
0: Salam untuk adik. Semoga dapat penyiar yang lebih baik lagi. Sekarang udah baik. Tapi dapat nanti ke depannya lebih baik lagi. Jangan pindah-pindah ya.
1: Iya bu kan baru nih bu baru jadi masih
0: baru berapa hari
1: baru satu bulan nih bu.
0: Hah?
1: Baru satu bulan jadi penyiarnya
0: ya. Udah jumpa sama ibu di udara udah berapa kali, baru kali ini apa sudah dua kali?
1: Udah dua kali bu, udah pernah sekali.
0: Udah dua kali.
1: Iya.
0: Nanti kalau ada lagi nanti jumpa lagi kita.
1: Iya.
0: Jangan pindah-pindah dulu.
1: Iya ibu, baik ibu.
0: Ya bagus sekali suaranya, ibu suka lah. Bagus sekali suaranya, kata suaranya waktu bicara.
1: Kasih banyak ibu.
0: Ada tamatan apa?
1: Apa?
0: Tamatan dari apa?
1: Dari kuliahnya ibu.
0: Oh iya.
1: Kuliah.
0: Kalau ibu guru SD udah pensiun.
1: Oh udah pensiun. Berarti menikmati pensiun lah ini ya bu ya, sambil menikmati. Oke, baik ibu, nanti Fauza bakal putarin ya lagu Judikanya ya.
0: Terima kasih ya.
1: Makasih banyak juga ibu, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik teman Pro 2, nanti kita bakal ini lagi ya, bakal ngobrol-ngobrol lagi nih dengan teman Pro 2 tentunya. Aduh, ada lagi nih sama Pro 2 ternyata. Ya udah deh kita angkat satu lagi nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mak Tengoh ini.
1: Mak Tengoh. Salam kenal Mak Tengoh.
2: Ya, salam kenal kembali. Iya. Fauza.
1: Iya, ini Fauza. Ini baru pertama kali ya Mak Tengoh ya?
2: Iya.
1: Gimana kabarnya? Ini diserang di mana nih?
2: Di Sama Tiga.
1: Kabarnya gimana Mak Tengoh? Kabarnya gimana?
2: Kabarnya sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana, Mak Tengok? Ada yang mau diceritain nggak ke teman pro dua lainnya? Hari-harinya?
2: Hari-harinya biasa saja.
1: Biasa aja.
2: Hujan dingin. Biasa.
1: Karena dari tadi hujan terus ya, Mak Tengok ya. Jadi, apalagi ini kan libur juga ya, Mak Tengok ya. Hari-hari libur. Benar. Mak Tengok ada mau ini gak sih? Mau salam-salam atau request lagu?
2: Request lagunya kalau ada kan Dunia Tipu-Tipu ada.
1: Oh, oke. Okay. Dari Yura ya?
2: Iya.
1: Boleh, nanti Fauza coba cari ya. Nanti kalaupun gak ada, nanti Fauza putar lagu yang dari Yura juga. Untuk Mak Tengok.
2: Iya.
1: Mak Tengok ada mau salam-salam?
2: Namanya buat semua-semuanya ya.
1: Baik.
2: Sehat selalu, semua tugas sampai tuntas. Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman pro 2. Nanti kita bakal ini lagi ya, kita angkat teleponnya lagi ya. Nanti kita kita puterin dulu nih lagu requestannya. Takut Fauza lupa nih teman pro 2. Ada dari Kak Ina, Kak Ida, Ibu Mia sama Mak Tengo. Nanti Fauza lupa nih teman pro 2. Jadi setelah Fauza puterin dulu requestan dari mereka, nanti bakal Fauza angkat lagi nih telepon teman pro 2, tentunya di 0811-6877-903. Nah, untuk menemani teman pro 2 dan untuk requestan dari teman-teman juga, Fauza bakal puterin dulu nih satu-satu tadi. Yang pertama ini lagu dari Manca, yaitu lagu dari Jennie Blackpink featuring Tame Impala yang judulnya Dracula. Nah, cocok banget nih malam Jumat kayak Dracula gitu. Ya, gitulah teman pro 2. Jadi stay tune terus ya, Fauza bakal puterin ya lagu dari Jennie Blackpink featuring Tame Impala yang berjudul Dracula. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, barusan tadi kita puterin nih lagu requestan dari teman-teman. Jadi tuh teman-teman Pro 2 yang mau request-request lagu atau mau curhat-curhat atau mau cerita-cerita apa aja tentang hari ini atau tentang informasi-informasi yang mungkin teman Pro 2 tahu atau teman Pro 2 lagi suka apa, boleh banget langsung telepon Fauza atau chat ke 0811 6877903. Tentunya kalau teman Pro 2 telepon Fauza atau chat Fauza, Fauza bakal langsung bacakan atau langsung angkat telepon teman Pro 2 nih. Dan sambil menunggu teman Pro 2 untuk menghubungi langsung ke 0811 6877903, Fauza bakal puterin lagu-lagu pilihan untuk teman Pro 2 menemani teman Pro 2 di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti.
2: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget, beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Saya Dr. Terambis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini yang masih setia menemani teman Pro 2 malam hari ini. Dan tentunya Fauza masih menunggu telepon dan atau chat dari teman Pro 2, langsung aja ke 0811-6877-903. Boleh banget untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau obrol-obrolan atau ngobrol santai, boleh banget nih langsung chat atau hubungi ya ke 0811-6877-903. Nah, sambilan menunggu teman Pro 2 menelpon, Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2 nggak kerasa, sebentar lagi udah mulai mendekati salah satu hari besar umat Islam, yaitu yang namanya Idul Adha nih teman Pro 2. Biasanya kalau sudah mendekati Idul Adha, suasananya mulai terasa. Ada yang sudah mulai mempersiapkan kurban, ada juga yang mulai memperbanyak ibadah nih teman Pro 2. Nah, salah satu amalan yang dianjurkan menjelang Idul Adha adalah puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Nah, tentunya Fauza bakal informasikan nih ke teman Pro 2 seputar amalan yang perlu banget tentunya khususnya di bulan Zulhijjah ini. Tentunya Fauza dapat informasi ini yaitu dilansir dari Badan Amil Zakat Nasional. Yang mana teman Pro 2 menjelang datangnya Idul Adha 2026, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah. Salah satunya dengan melaksanakan puasa sejak awal bulan Zulhijjah. Ada 3 jenis puasa sunnah yang paling dianjurkan, yaitu puasa Zulhijjah, puasa Tarwiyah, dan puasa Arafah. Nah, ketiganya memiliki keutamaan besar sebagai bentuk persiapan spiritual menyambut hari raya haji tentunya. Puasa ini dilaksanakan mulai dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia tahun 2026 dari Kementerian Agama, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Nah, sementara itu 9 Zulhijjah atau hari Arafah diperkirakan jatuh pada Selasa 26 Mei 2026. Jadi teman Pro 2, puasa sunnah ini bisa dimulai dilakukan pada dari tanggal 18 hingga 26 Mei. Nah, ini Fauza bakal bacakan nih. Jadi untuk puasa Zulhijjah boleh banget langsung pada tanggal 18 Mei hingga 24 Mei. Dan kemudian puasa sunnah selanjutnya itu pada 25 Mei yaitu ada puasa Tarwiyah. Yang kemudian pada 26 Mei ada puasa Arafah. Dan tentunya pada tanggal 27 Mei kita melaksanakan melaksanakan Idul Adha nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, apalagi sekarang bulan Mei sambilan menunggu-nunggu, tentunya harus diingat dulu, nanti takutnya lupa nih teman Pro 2. Ternyata ada puasa-puasa sunnah yang tentunya memberikan banyak pahala dan manfaat untuk kita semua. Jadi harus diingat nih teman Pro 2, harus dicantumin di tanggalnya. Kalau bisa dilingkarin nih, apalagi kayak puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, banyak banget manfaat-manfaatnya, banyak pahala-pahalanya yang diberikan tentunya. Nah, untuk teman Pro 2, biasanya untuk teman Pro 2 ikut gak sih puasa Zulhijjah? Atau mungkin baru rutin di puasa Arafah aja? Yang jelas nih, teman Pro 2, ini jadi momen bagus banget buat kita untuk nambah amalan sebelum Idul Adha nanti. Tapi perlu diingat, penetapan resmi ini kita menunggu dulu dari pemerintah tentunya, tapi insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei untuk pelaksanaan Idul Adha-nya. Semoga dengan memahami jadwal dan keutamaannya, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk memperkuat iman dan meraih pahala yang berlipat ganda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, tentunya masih bersama Fauza di sini. Nah, kali ini Fauza bakal bacakan nih pesan yang masuk dari teman Pro2, yaitu dari Lara Purnamasari nih teman Pro2. Jadi pesan tersebut nih Fauza bakal bacakan. Kadang kita terlalu sering mengabaikan hal yang sebenarnya sangat berharga hanya karena kita terbiasa memilikinya. Kita mengeluh tentang hidup yang biasa saja, padahal di luar sana ada yang sedang berjuang untuk bisa berada di posisi kita saat ini. Kita bosan dengan rumah sendiri, padahal ada orang lain yang rindu pulang tapi tak punya tempat kembali. Kita lelah dengan pekerjaan, padahal banyak orang yang sedang berjuang mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Seringkali kita baru sadar arti sebuah nikmat serta kehilangannya. Padahal rasa syukur bukan hanya alhamdulillah, tapi juga tentang menghargai hal kecil yang masih kita miliki hari ini. Kesehatan, keluarga, teman, dan ketenangan hidup adalah nikmat yang tidak semua orang punya. Jadi, jangan terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya, sampai lupa mensyukuri apa yang masih ada. Karena hati yang bersyukur akan jauh lebih tenang dibanding hati yang terus membandingkan hidup dengan orang lain. Wah, teman Pro2, terima kasih banyak untuk pesan indahnya dari Lara Purnamasari. Dan kali ini tentunya Fauza bakal ada request juga nih dari Lara Purnamasari, yaitu lagu dari Olivia Rodrigo yang judulnya Driver License. Oke teman Pro2, Fauza bakal puterin nih lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Driver License yang bakal menemani teman Pro2 malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RM Labuh, teman terbaik kamu. Dan tentunya untuk teman Pro 2 masih ada waktu nih, kalau misalnya mau ngobrol atau curhat atau request lagu, boleh banget langsung hubungi atau chat ke 0811 6877903. Sambil menunggu requestan atau curhatan dari teman-teman, Fauza bakal bacain informasi dulu nih. Untuk teman Pro 2, tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id. Ada penelpon nih teman Pro 2. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Oh, kayaknya tulisan di situ biasa Aulia PLTU deh.
1: Oh, Aulia PLTU nih. Sekarang di mana nih?
2: Ini lagi di jalan nih, habis ya baru pulang dinas lah.
1: Baru pulang dinas gitu. Ada yang mau diceritain nggak hari ini gimana? Atau mau curhat-curhat dulu nih?
2: Ini saya belum kenal nih sama.
1: Oh iya ini, juga. Ini dengan... Oh iya, salam kenal nih, ini Fauza nih.
2: Oh Fauza ya?
1: Fauza. Iya Fauza, salam kenal.
2: Ya salam kenal kak.
1: Ini
2: biasa, ya.
1: Apa?
2: Biasa jarang sih jam segini masuk, biasa ya di bawah jam 10 lah.
1: Iya di jalan gimana apa situasinya?
2: Ini habis lepas dari macet sih di daerah Penaga ya.
1: Oh Penaga.
2: Oh ada mobil hauling dari barat ya terbalik di jalan. Paling ceritanya itu ya lumayan lah nunggunya tadi.
1: Lumayan.
2: Sejam juga nih ha, di jalan.
1: Oh jadi ada mobil apa tadi? Mobil batu bara.
2: Terbalik.
1: Oh terbalik. Jadi keadaannya terbalik, gimana? Ya. Udah bisa lewat berarti
2: ini? Ini sekarang udah dibantu dari polisi, udah berhasil digeser lah dari jalan. Udah samping.
1: Alhamdulillah.
2: Mungkin sebentar lagi udah lancar.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini lah ya, tetap selalu hati-hati lah ya di jalan, karena kan malam-malam nih hujan, masih hujan gak sih di luar?
2: Agak-agak gerimis sih kan
1: ya. Masih agak-agak gerimis ya? Oh ya, hati-hati lah di luar kan jalanan licin, gelap juga kan, jadi tetap selalu berhati-hati kalau misalnya lagi di perjalanan. Kira-kira ada mau salam-salam atau request lagu gak, Maulia?
2: Udah ada yang masuk gak sebelumnya?
1: Udah banyak nih. Udah banyak.
2: Oh, salam buat yang udah masuk duluan ya.
1: Iya, tadi ada beberapa tadi yang telepon dan request juga tadi. Ada yang, kira-kira ada yang mau request nggak?
2: Ada. Cuma ini kan salam-salam dulu lah ya, jangan belakang. Cuma salam buat kakak Fauza, kemudian buat Bang Faiz, ya mungkin istilahnya Bang Dafa, Bang Nanda.
1: Oh iya.
2: Kemudian siapa lagi ya? Ada dua orang lagi ya.
1: Ada
2: sos cewek yang.
1: Iya, ada Kak Tia. Ada Kak Tia satu lagi.
2: Salam buat semua. Dan buat sahabat-sahabat.
1: Teman
2: Pro 2 ya.
1: Iya, baik. Terima kasih.
2: Kemudian salam buat rekan-rekan yang lagi berdinas, kemudian yang turun dinas, salam semua. Ya sehat. Utamakan keselamatan dalam bekerja. Kemudian lagi ya. Cukup dulu lah salam-salamnya.
1: Ini diingetin dulu nih teman Pro 2 yang lagi di perjalanan.
2: Gimana?
1: Untuk teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, kira-kira ada yang mau disampaikan?
2: Untuk teman Pro 2 yang lagi perjalanan, mungkin daerah Penaga ya, jalan lintas Melabuh Tapak Tuan, mungkin mengalami sedikit kemacetan ya, karena ada mobil terbalik. Mungkin sebentar lagi udah kondusif lagi lah, udah lancar. Tetap hati-hati di jalan, jangan takut lah, bisa. Atau makan keselamatan dalam berkendara. Kalau ngantuk, ya berhenti sejenak lah untuk istirahat. Jangan dipaksa, karena mikroslip sangat bahaya ya. Selain berbahaya buat kita sendiri, berbahaya juga buat pengguna jalan yang lain.
1: Betul sekali. Makasih banyak nih Bang Aulia udah ingetin untuk teman Pro 2 di malam hari ini. Ada lagi nggak Bang Aulia mau disampaikan?
2: Mungkin untuk libur panjang ini ya.
1: Oh iya benar.
2: Karena libur panjang, kalau mungkin ada yang liburan, jangan lupa jaga keamanan rumah. Mm-hmm. Kemudian ya matikan instalasi-instalasi listrik. Kemudian air. Kayak hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya.
1: Iya betul.
2: Ini liburan-liburan keluar kota, rumah ditinggal kosong kan. Mm-hmm. Bahaya juga itu ya. Mungkin itu harus diperhatikan.
1: Betul. Jadi teman Pro 2 hati-hati juga untuk semuanya, apalagi libur panjang, betul kali kata Bang Aulia. Ada lagi nggak Bang Aulia atau mau request lagu nih di sambilan di perjalanan?
2: Bisa salam untuk Abu Midun nih ya, setia mendampingi kami nih 24 jam 2-3 kali sehari ya, kayak minum obat nih udah. Sehat-sehat selalu buat Abu Midun dan keluarga. Kemudian semangat buat teman-teman saya yang merantau jauh dari keluarga, yang bertugas di Aceh. Semangat dalam menerangi bumi Aceh. Ya, itu aja.
1: Banyak nih salam-salamnya untuk teman Pro 2. Nah, sambilan menemani di perjalanan, ada lagi nggak Bang Aulia? Mau request atau apa? Atau mau sama-sama lagi?
2: Request, benar nggak? Ini by the way Kak Fosa, orang mana nih?
1: Orang Aceh juga.
2: Aceh, maksudnya nggak orang Aceh Barat sini atau gimana?
1: Ya, tinggalnya di sekitar sini juga.
2: Sekitar sini ya.
1: Iya.
2: Baru saya dengar suara-suara kan.
1: Iya, karena baru memasuki di dunia penyiaran nih, Bang Aulia. Iya. Baru-baru aja.
2: Semangat Kak, semangat bertugas Kak. Sampai jam 00 ya.
1: Iya, betul. Sampai pergantian hari nih kebetulan.
2: Berarti seharian lah bertugas ya.
1: Kebetulan hari ini berarti dari malam, kan ada 4 shift nih. Jadi shift Fauza masuk shift malam ini.
2: Bang Faiz pagi berarti ya, Bang
1: Faiz pagi ya. Enggak, Bang Faiz sore, dari siang ke sore tadi, mau malam tadi, sebelum Fauza Bang Faiz dulu masuk.
2: Oh iya benar, tadi iya. Ada tamu ya, Ustadz Habibi ya.
1: Iya betul, boleh banget nih langsung kalau misalnya belum nonton ke YouTube RRI Malabu, langsung tuh.
2: Siap. Mm-mm.
1: Ada lagi nggak Bang yang mau disampaikan?
2: Paling mau request lagu lah nih untuk nemenin perjalanan pulang ya.
1: Oke, boleh banget, lagu dari mana nih? Apa?
2: Sebentar ya.
1: Oke, boleh.
2: Bernadia boleh kayak?
1: Oh, boleh banget nih. Lagu apa nih Bernadia yang judulnya apa? Lagu
2: bentar ya.
1: Lagu terbarunya?
2: Enggak usah, lagu lamanya aja.
1: Yang mana nih?
2: Saya lupa judulnya nih. Barusan ingat ini tiba-tiba udah lupa nih.
1: Kita buat menyenangkan.
2: Gimana?
1: Yang kita buat menyenangkan.
2: Ya dibuat ya lagu-lagu agak happy lah.
1: Atau yang paling populer.
2: Yang semangat itu apa namanya ya?
1: Yang mana yang semangat? Yang
2: judulnya saya lupa, liriknya yang bikin semangat, masih ada kesempatan bulan berikutnya atau
1: ya. Yang apa, satu ya? Bulan enggak?
2: Bukan satu bulan enggak ya.
1: Di sini di sini nih, Fauza baca ini. Di sini ada lagu dari Bernadia itu, ada Rabun Jauh, ada Kita Buat Menyenangkan. Uh-huh. Ada juga Satu Bulan, ada juga Kini Mereka Tahu, ada juga Kata Mereka Ini Berlebihan, ada Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Yang mana nih?
2: Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
1: Oke, nanti bakal diputarin ya Bang untuk menemani di perjalanan. Siap. Oke, makasih banyak Bang Aulia, tetap hati-hati di perjalanan. Makasih. Semoga lancar.
2: Selamat bertugas.
1: Iya, semoga lancar di perjalanan ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik teman Pro 2, tadi baru aja kita dapat penelpon nih dari teman Pro 2, yaitu dari Bang Aulia yang lagi di perjalanan tentunya. Jadi itu teman Pro 2 yang lagi di perjalanan apalagi malam-malam hari ini, dan dari tadi tentunya cuaca hujan terus, dan kadang kalau hujan pasti jalanan licin. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, tetap selalu berhati-hati, jangan ngebut, tadi kata Bang Aulia tadi, jangan ngebut, pelan-pelan aja, harus tetap lihat kiri-kanan, yang pastinya tetap hati-hati lah untuk teman Pro 2. Nah, kali ini Fauza bakal putarin nih lagu requestan dari Bang Aulia yang judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Nah, tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Malabuh, teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: saya Dr. Cutputri Yohana sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabuh senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.
3: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 23.05 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya untuk sesi request dan ngobrol kita pada hari ini waktunya sudah selesai nih teman Pro 2. Dan nanti di selanjutnya kalau misalnya belum ada dapat kesempatan, belum dapat request, boleh banget langsung besok di program kita jangan jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, dan tentunya di setiap malamnya bakal menunggu teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol, saling curhat dan siap menemani teman Pro 2 di malam hari ini gitu. Dan teman Pro 2 untuk kali ini nih Fauza bakal tetap menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya di untuk 1 jam ke depan Fauza bakal puterin musik-musik pilihan untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Baik teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Dan tentunya sekarang sudah pukul 23 lewat 23 waktu Indonesia Barat, tentunya sudah mau di penghujung hari ini teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2, sebelum teman Pro 2 benar-benar istirahat malam ini, Fauza mau ingetin nih teman Pro 2. Kalau sudah mau tidur atau istirahat, pastikan juga beberapa hal kecil, contohnya nih teman Pro 2, matikan atau cabut perangkat listrik yang tidak dipakai, kemudian letakkan handphone dan kurangi scroll sebelum tidur. Kemudian cek juga air atau kondisi rumah supaya tetap aman. Dan juga tentunya yang terakhir, siapkan tempat tidur yang nyaman biar tidur lebih berkualitas. Dan untuk teman Pro 2 yang masih di perjalanan malam ini, tetap hati-hati di jalan. Pelan-pelan aja, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Semoga malam kamu tenang, aman, dan istirahatmu benar-benar pulih untuk hari besok.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabo sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar hari ini yaitu Kamis 14 Mei 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRM Labu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Jumat 15 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.
2: Baik, teman berdua di manapun berada, saat ini pukul 5 menuju pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya, telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk wilayah Malabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, kita di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Yang pastinya Faiz bakal terus nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk teman Pro 2 juga yang udah bangun dari tadi, udah melaksanakan ibadah salat subuh juga, ya mudah-mudahan di hari ini tetap bersemangat ya, walaupun mungkin cuaca agak mendung sih teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan apapun itu agenda kamu di hari Jumat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya Faiz bakal kasih informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang bikin semangat kamu makin bertambah. Nah, seperti lagu yang satu ini.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Sebab 2,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu semua jadi satu ya. Yang pastinya untuk teman Pro 2 juga di pagi hari ini yang mungkin agak sedikit malas untuk bangkit dari tempat tidurnya, ayo dong ya, udah hampir jam 6:30 nih teman Pro 2. Apalagi untuk kamu juga yang memang sebagian ada yang libur ya, cuti bersama, ada juga yang sebagian harus berangkat kerja nih teman Pro 2. Seperti Faiz nih pagi-pagi tadi jam 4 subuh itu udah berangkat kerja ya, dari rumah sampai sini langsung standby nih untuk nemenin kamu. Tetap semangat pastinya ya. Dan teman Pro 2, di cuaca hujan seperti saat sekarang ini itu sangat rentan banget nih yang namanya hewan-hewan apa ya, bermunculan ya, seperti ular ya, kemudian juga biawak dan lain sebagainya. Karena memang biasanya mereka di saat hujan seperti ini itu sering keluar dari sarangnya ya, terutama ketika kebersihan tempat tinggal kamu itu tidak terjaga teman Pro 2. Jadi kalau misalnya tempat tinggal teman Pro 2 itu sudah banyak semak belukar, gak ada salahnya ya ketika di hari libur ini kamu bisa bersihkan ya perkarangan rumah kamu biar terhindar dari hewan-hewan yang tidak diinginkan ya. Dan ini juga terjadi di salah satu rumah yang ada di Desa Suwaribe, Kecamatan Juan Palawan ya. Pada hari Rabu 13 Mei 2026 pagi kemarin, itu muncul ular yang membuat warga sekitar sempat heboh nih teman Pro 2. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teko Ronald Nehdiansyah mengatakan, kalau di laporan diterima ya di pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat dari warga bernama Zainuddin Daud yang mendapati ular piton berada di area rumahnya. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue dan pemadam kebakaran Regu 2 itu langsung bergerak ke lokasi menggunakan satu unit mobil operasional D-Max. Nah, petugas yang diterjunkan dalam operasi tersebut yakni Irsal Gusfandi, Heri Yusmadi, Irfa Rinal dan Zamzami, di mana BPBD Aceh Barat juga memastikan proses evakuasi berjalan lancar dan ular piton berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Jadi teman Pro 2 ya, BPBD Aceh Barat juga itu sangat menghimbau ya masyarakat agar segera melapor kepada petugas apabila menemukan satwa liar berbahaya di lingkungan pemukiman, sehingga dapat ditangani dengan cepat dan aman ya. Jadi teman Pro 2 itu lagi, balik lagi nih ya sama kamu nih, yang pastinya kalau rumahnya yang dekat-dekat semak belukar, dekat dengan hutan ya, itu harus berhati-hati aja, tetap waspada, apalagi di musim penghujan seperti saat sekarang ini ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya menemukan ada hewan-hewan liar ya, itu langsung segera menghubungi pihak BPBD ataupun petugas terkait ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut tentunya. Oke, teman-teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana ya. Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik yang bakal aku update untuk di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih, ada lagu yang udah aku persiapkan untuk teman Pro 2. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

93 FM Pro 2 RRI Melabu Temantar. Baik kamu Afgan lewat masa iya sudah hadir di pukul 6:41 waktu Indonesia Barat dan masih barengan Faiz ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Di mana laporan statistik terbaru ini mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara nih, teman Pro 2. Nah, sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Nah, akses terhadap fasilitas air bersih itu menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya, menyampaikan pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih ada, di mana pemerintah perlu melakukan investasi besar pada sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran. Ya teman Pro 2, kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage ya, atau UHC ini menunjukkan stagnasi signifikan selama kurun 8 tahun nih, di mana tingkat kematian ibu melahirkan menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target pada tahun 2030. Kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular gagal menunjukkan perbaikan, berarti sejak program aksi dimulai secara global, polusi udara memberikan kontribusi nyata terhadap kematian bagi sekitar 6,6 juta penduduk dunia pada kurun tahun 2021. Nah, selain itu, pandemi penyakit menular juga melumpuhkan sistem pelayanan medis serta menyebabkan lebih dari 22,1 juta angka kematian secara akumulasi global. Pemulihan kondisi kesehatan berjalan belum merata antar wilayah serta menghambat capaian angka harapan hidup penduduk selama 10 tahun terakhir. Ya teman Pro 2, hanya 1/3 negara memenuhi standar organisasi dunia dalam melaporkan informasi kualitas data kematian yang masuk kategori tinggi. WHO juga merilis laporan kesehatan terbarunya pada Rabu 13 Mei 2026 yang lalu sebagai bahan evaluasi kebijakan global.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Hai pendengar, kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.
2: Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi. Kita legalkan.
3: Mulai hari ini, saya bagi amaran waktu untuk dikeluarkan dari hutan.
4: Tujukan. Yang ilegal maupun yang legal yang merusak alam, khususnya wilayah Babaroa, nanti boleh cek semua.
5: Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh tengah menghadapi dilema besar antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan ancaman kerusakan lingkungan yang kian nyata. Di balik gemerlap butiran emas di aliran sungai-sungai pedalaman dan lereng gunung, tersimpan kisah perjuangan rakyat mencari penghidupan sekaligus jejak luka alam yang makin mengganga di jantung hutan Abdia. Sebagian kawasan Abdia dikenal sebagai berdasarkan penelusuran lapangan dan informasi masyarakat setempat, aktivitas penambangan emas tradisional mulai marak sejak awal tahun 2010-an ketika harga emas dunia melonjak dan banyak warga tergiur untuk mencoba keberuntungan.
6: Jadi karena apa Mualim? Kami kan selama Mualim jadi gubernur, kami enggak pernah datang ke tempat Mualim. Kenapa? Kami sudah ada kerja Mualim. Dari pagi kami pulang sore sudah uang di kantong. Walaupun 200 ribu kami dapat uang, kami sudah aman Mualim. Sudah bisa mengasih anak ke pesantren, anak kuliah, anak sekolah. Tapi kalau tambang ini tutup Mualim, insya Allah kami mungkin ramai-ramai kobantan yang ada di Orang Labu mungkin ke tempat Mualim kami.
5: Para penambang menggunakan cara tradisional, mencuci pasir sungai menggunakan dulang, hingga menggunakan mesin semprot dan alat penyedot air atau dompeng. Namun sebagian lokasi kini mulai bergeser ke praktik semi-modern yang menggunakan bahan kimia seperti merkuri untuk memisahkan emas dari material tanah. Suatu praktik yang memang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Data yang dihimpun RRI dari pihak pemerintah dan aktivis lingkungan menunjukkan adanya peningkatan titik kerusakan hutan di wilayah pedalaman Babaharot dan Lembah Sabil, Kabupaten Abdia. Citra satelit yang dianalisa pada tahun 2024 memperlihatkan penurunan tutupan hutan mencapai lebih dari 120 hektar dalam 3 tahun terakhir di kawasan yang diduga kuat menjadi area penambangan liar. Akibatnya sejumlah sungai yang menjadi sumber air warga kini mulai tercemar. Air yang dulu jernih kini berwarna kecoklatan dan berlumpur, terutama saat musim penghujan tiba. Ikan-ikan kecil yang biasa mudah ditemukan di sungai juga semakin jarang.
7: Nah, kami dari dasar pertama itu kan jangan dengan tangan. Masuk ke dalam air, mungkin tangan kami, dasar kami dan memang nggak ada modal. Masyarakat sekarang sangat mengeluh. Harga barang nggak sesuai dengan uang.
5: Jadi kalau paling besar ada nggak kita dapat pendapatan per hari itu sampai 200 ribu atau 200 ribu?
7: Ada.
5: Nggak, memang 100 paling tinggi.
7: Ah, itu paling tinggi. Tinggi ya.
5: Meski berisiko tinggi, banyak warga tetap memilih menambang karena desakan ekonomi. Harga gabah yang tidak stabil dan terbatasnya lapangan pekerjaan di pedalaman membuat tambang emas menjadi alternatif mata pencarian cepat. Namun di sisi lain, ketidakpastian hukum membuat mereka berada di wilayah abu-abu. Tambang-tambang rakyat ini sebagian besar beroperasi tanpa izin resmi atau ilegal. Pemerintah daerah sejatinya memiliki rencana untuk mengatur sistem tambang rakyat atau WPR, tetapi hingga kini belum ada kepastian lokasi yang disahkan oleh pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Abdia sendiri mengakui fenomena tambang emas ilegal menjadi tantangan serius dalam tata kelola sumber daya alam. Langkah penegakan hukum memang pernah dilakukan. Beberapa kali aparat gabungan dari kepolisian dan TNI menertibkan lokasi tambang, bahkan membakar sejumlah mesin dompeng, tapi upaya itu belum efektif. Setelah beberapa bulan, aktivitas tambang kembali muncul dengan pola berpindah-pindah lokasi.
4: Kalau Bapak mau bukti, silakan, saya siap. Dan saya selalu berbicara tentang tambang. Kalau misalnya mau cek, jangan cek dengan kedinasan. Coba secara sidang, itu aja logikanya. Aja saya tunjukkan yang ilegal maupun yang legal yang merusak alam. Khususnya wilayah Babarot, nanti boleh cek. Semua gunung di kecamatan Babarot itu sudah dikuasai tambang. Dan kita punya data, saya punya data.
5: Aktivis Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Hamdani SH MH menilai bahwa tambang emas di Abdia harus dipandang dari dua sisi, kebutuhan sosial, ekonomi, dan daya dukung ekologis. Program rehabilitasi hutan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat sekitar tambang juga menjadi kunci penting. Beberapa kelompok pemuda di daerah setempat kini mulai membentuk komunitas peduli sungai dan melakukan kampanye membersihkan limbah tambang. Walau kecil, inisiatif ini menjadi tanda-tanda bahwa kesadaran mulai tumbuh. Tambang emas di hutan Abdia adalah potret kecil dari persoalan besar yang dihadapi banyak daerah di Indonesia antara kemiskinan dan juga pelestarian alam. Hutan yang dulu menjadi penyangga kehidupan kini perlahan kehilangan warna hijaunya, digantikan kubangan lumpur dan bunyi mesin dompeng dan juga alat berat eskavator. Pemerintah daerah kini tengah berupaya menyiapkan konsep tambang rakyat berizin yang ramah lingkungan dan melibatkan koperasi lokal. Gagasan ini diharapkan mampu menyeimbangi aspek ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tim Liputan Anwar Yunus.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sesaat lagi nanti PS juga bakal coba update ya untuk informasi cuaca edisi hari ini Jumat di tanggal 15 Mei 2026 ya. Kita bakal cari tahu nih kira-kira cuaca hari ini bakal hujan, panas atau apa nih ya. Yang jelas untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.